Pro 2. Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Maci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Breaking news.
1: Sebuah video amatir yang direkam warga di kawasan Jakarta Selatan Kamis lalu memperlihatkan siluet asing yang melayang diam di langit, memicu kehebohan di media sosial. Hingga kini, belum ada keterangan.
2: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

wangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, gelas plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Oh, ini Rai, tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500.000 kan?
2: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya. Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
1: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
3: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
1: Aduh, Gak, jadul banget.
2: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
3: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.

2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan Mas

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ayo Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
3: Sabarlah kok, Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Enggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
2: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
3: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
4: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
3: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang...
2: 105,5 FM Pro 2, RRS yang lihat teman, terbaik kamu. Oke, tahun Pro 2, nggak kerasa episode sudah menemani kalian dari pukul 5 pagi tadi, dan sekarang sudah menunjukkan pukul 9 tepat ya, tahun Pro 2, dan artinya kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk memasuki segmen Music Planner. So, jangan kemana-mana, stay tune dari Pro 2, RRS yang lihat teman, terbaik kamu.

Spasum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kembali lagi di Sepada Selamat Pagi teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan pastinya nih teman Pro 2, buat kamu yang lagi santai-santai di hari Sabtu ini, gue bakal temenin lo seru-seruan lagi. Karena di hari Sabtu pagi ini seperti biasa bakal ada Musicpreneur. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi di hari ini. Dan hari ini bakal spesial banget teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah dua sebenarnya penyanyi-penyanyi yang seru nih. Dan buat kamu yang pengen ngepoin siapa sih yang bakal datang di hari ini, kamu bisa langsung kepoin dulu ke Instagram di nadabumi.id. Tapi langsung aja gue spill di sini teman Pro 2, jadi lo gak usah repot-repot. Dan kita bakal ngobrol bareng sama Irang Arkat sama Rani Kelas. Oke, dua tamu tersebut yang kita bakal ngobrol di Musicpreneur di pagi hari ini. Jadi buat kamu teman Pro 2, jangan lupa buat stay tune terus. Dan pastinya kamu bisa follow-follow Instagram juga di Pro 2 FM JKT. Oke, jadi jangan kemana-mana dulu. Buat kamu yang pengen nanya bisa merapat di 0811-800-105. Langsung aja teman Pro 2, setelah yang satu ini kita bakal ngobrol. Jadi jangan kemana-mana.

0: Sosok FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Davi Prada. Dan kita tadi udah di nge-spill sedikit, kita bakal ngobrol bareng sama siapa sih di pagi hari ini, pastinya di Musicpreneur. Alright, jadi seperti biasa gue bakal ngobrol dulu sama Rio Nada Bumi. Selamat pagi, Mbak Rio, apa kabar?
1: Selamat pagi, Mas Nafe. Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Di sana hujan nggak? Di sana hujan nggak?
0: Di sini mendung yang mendung banget lagi.
1: Biasa kita seruangan ya, hari ini kita nggak seruangan.
0: Hari ini kita LDR dulu ya.
1: LDR dulu.
0: Soalnya tamu kita hari ini itu spesial banget sih. Jauh-jauh juga ya.
1: Ya, dan rame ada 3 orang.
0: Oke, Mas Rio. Kita kedatangan siapa nih hari ini?
1: Ya, ini sebetulnya sebelumnya yang harusnya hadir hari ini adalah Mas Pai Burman.
0: Okay.
1: Tapi karena dia berhalangan, dia ada kerjaan di studio yang gak bisa ditinggalkan, maka digantikan dengan satu circle lagi gitu. Di sini ada Mas Ahmad Doni Kurnia Tanjung, ada Mas Arkat, juga ada Mbak Rani. Memang saya juga baru kenal nih hari ini pagi ini.
0: Oke.
1: Okay. Dan salam kenal semuanya. Saya CEO dari Nada Bumi untuk stakeholdernya RRI. Jadi seluruh setnya RRI itu kita yang kelola secara audio, dan saya punya agregator white label, punya publisher, punya label dan lain-lain sebagainya. Dan program Musicpreneur ini program kami yang kita adakan setiap Sabtu. Nah, kita undang beliau-beliau ini karena ada sesuatu yang menarik, yaitu single-single lagu tapi berhubungan dengan manusia Indonesia. Nah, kita harus tahu ini. Okay. apa yang kok tercetus idenya sampai ke ranah ini. Kayaknya ini dalam banget, karena ini ada problem, bukan problem sih, ada tujuan untuk manusia Indonesia. Apakah kita harus tahu detail banget? Pasti. Nah, ini ya orang-orang yang di balik layar. Dan salah satunya adalah Mas Ahmad Doni Kurnia sebagai eksekutif produsernya yang saya tahu ya. Wow. Kalau tidak salah. Dan jadi yang lain-lain tolong diperkenalkan, dan silakan Mas Davi, kita bertanya-tanya dan kita ngobrol santai hari ini. Terima kasih.
0: Seru nih. Oke deh, kalau gitu boleh dong perkenalkan dulu satu-satu kali ya.
1: Satu-satu. Absen
0: dulu. Halo, Mas Irang Arkat.
2: Halo, selamat pagi semuanya. Kenalin, saya Irang Arkat. Tadi typo namanya kurang satu.
1: Oh iya.
2: Jadi bingung. Ya, saya Irang Arkat, sehat-sehat semua. Gimana di sana, di studio, aman?
0: Aman nih, tapi hujan aja nih di hari ini nih. Karena kayak Jakarta mendung-mendung gitu.
2: Hujan ya?
0: Iya.
2: Oh iya. Sama lebih curang di sini juga lagi hujan nih.
0: Oke. Kita ke selanjutnya kali ya. Kita ke Mbak Rani Kles. Silakan.
3: Halo, saya Rani Kles. Salam kenal semuanya. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya.
0: Oke. Dan pastinya yang paling spesial nih ada Bapak Ahmad Doli Kurnia. Selamat pagi, Bapak.
4: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Jangan
4: panggil bapak lah, kita jadi tua.
0: Waalaikumsalam. Oke, kita manggilnya Kang. Kita manggilnya Kang aja berarti ya.
4: Abang juga boleh.
2: Bang Doli gitu ya.
0: Oke, Bang Doli aja deh. Selamat pagi, Bang Doli.
4: Pagi.
0: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke nih Mas Rio, ini kita langsung aja ngobrol ke mungkin lagu terbarunya atau proyek terbarunya gitu ya. Katanya sebenarnya ini awalnya tuh dari Bang Doli ya, yang lagi pengen bikin proyek ini, atau gimana sih kok bisa akhirnya terjadi gitu proyek ini?
4: Ayo dulu nih.
0: Iya boleh.
4: Iya, jadi alhamdulillah ini album ketiga kita ya. Jadi sekitar tahun 2012 saya punya bagaimana supaya anak muda Indonesia khususnya, dan umumnya masyarakat itu tetap bisa memanai lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Jadi waktu itu kita banyak mendengar ya, bahwa mulai dari pejabat sampai ke anak-anak SD itu sudah mulai nggak hafal lagu Indonesia Raya gitu. bahkan gak hafal Pancasila. Nah, ini tentu memprihatinkan kita sebagai anak muda. Nah, waktu itu berarti, wah kalau sementara kan kalau musik itu bahasanya bahasa universal, pasti anak-anak muda juga suka. Nah, lantas saya ketemu sama Pai dan kawan-kawan gitu. Saya bilang, ayo deh kita buat gerakan. Dimulai dari proyek buat album, lagu-lagu nasional, kita lagu kebangsaan, kita aransemen ulang dengan gaya atau genre anak muda sekarang gitu. Nah, dan alhamdulillah dapat sambutan baik ya dari Pai dan teman-teman musisi ya, termasuk Irang dari awal ikut di album pertama gitu, dan yang lain-lain. Sampailah kita sudah menghasilkan atau memproduksi sekarang 25 lagu.
0: 25 ya. Lagu, banyak banget ya.
4: 25 lagu dari 3 album. Jadi sebagian besar 50-50 ya. Jadi ada yang lagu-lagu kebangsaan yang kita arrangement ulang dulu di album pertama, misalnya dari Sabang sampai Merauke, itu dinyanyikan dengan gaya rock. Terus lagu nyanyian Nyiur Kelapa itu dengan reggae, ya begitu-begitulah. Sampai ada lagu baru. Nah, di album ketiga ini kita memilih dari 8 lagu, 2 saja yang lagu nasional itu di arrangement ulang. Jadi satu bangsa, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Oke.
4: Enam yang lain kita buat yang baru. Dan memang alhamdulillah dari album pertama saya ya nyoba-nyoba susun liriknya. Jadi udah ada 12 lagu yang liriknya dari saya, kamu aman aransemennya dari Pai gitu. Nah, jadilah salah satu di album yang ketiga ini, salah satunya Manusia Indonesia ini. Jadi kita udah rilis, ini single yang ketiga yang sudah dirilis ya.
0: Oke. Okay.
4: Yang pertama Satu Nusa Satu Bangsa, yang kedua Tanah Airku, itu yang nyanyi Pai. Yang pertama yang nyanyi BIP, Satu Nusa Satu Bangsa. Dan yang ketiga ini yang nyanyi Mr. Irang dan Miss
0: Rani. Ih, keren. Ini pertama kali ketemunya gimana? Masih ingat gak waktu ketemu sama Mas Irang sama Reni nih?
4: Jadi dulu begini, saya punya komunitas namanya Synergy for Indonesia. Jadi nih dulu aktivis-aktivis pemuda ya, aktivis-aktivis di KNPI, aktivis di kelompok Cipayung, HMI, GMI, KMKI gitu. Jadi kami habis selesai berorganisasi secara formal itu, apalagi nih ya yang kita harus buat supaya kita nggak berhenti gitu, terus mempertahankan idealisme kita, terus punya membentuk jaringan. Nah, pada saat yang sama waktu itu sebetulnya ketemu melalui ada Pak Tatang namanya ya. Jadi teman-teman musisi ini juga punya komunitas namanya Indonesian Care.
0: Oke. Okay. Ya.
4: Nah, yang waktu itu membuat saya surprise adalah ternyata teman-teman musisi ini kalau kumpul itu tidak banyak membicarakan musik, justru bicara tentang keresahan mereka dalam terhadap situasi Indonesia.
0: Yeah.
4: Nah, jadi ketemunya di situ tuh, ya kan? Jadi kita merasa bahwa Indonesia ini harus terus kita kawal, harus kita jaga, harus kita lestarikan nilai-nilainya gitu ya. Semangat nasionalismenya juga harus menjadi tanggung jawab kita gitu. Nah, makanya waktu itu kita sepakat buat gerakan ini. Nah, disitulah di Indonesian Care, pertemuan Indonesian Care dengan Synergy for Indonesia lah saya ketemu dengan Ira, Rani, dengan yang lain-lain gitu. Jadi pada saat kita menyusun album itu, kemudian kita pilih siapa nih yang nyanyi. Dan memang Irang waktu itu memang sejak itu sudah sangat aktif di Indonesian Care itu.
0: Oke. Oke, aku pengen nanya sekarang ke Mas Irang sama Karaininya ya. Gitu ya. Gimana waktu itu perasaannya akhirnya diajakin gitu sama Bang Doli, eksekutif produser dari 10 window Indonesia gitu. Gimana perasaannya, gimana gitu?
2: Identity for Indonesia. Awalnya kan ya kita punya komunitas tuh yang Bang Doli cerita tadi, Indonesian Care. Ya kita ada bikin materi juga buat ungkapkan keresahan kita lah terhadap politik yang terjadi saat itu, gonjang-ganjing politik yang terjadi saat itu. Itu kolaborasi antara teman-teman semua sih. Lagu pertama itu Indonesia Rumah Kita itu. Itu ada Lobo, ada saya, ada Sally Canister, ada Pai juga di situ.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi lagu itu akhirnya terdengar sama Bang Doli dan jadi kami bersambut di sampai sekarang. Nama Doli ini pujangga deh nih.
0: Yeah.
2: Penyair lagunya bagus.
0: Banget.
2: Jadi dia saya di tiga volume ini saya nyanyiin satu lagu yang sama Pai, yang dua tuh lagu Bang Doli semua, Hikmat sama ya ini. Manusia Indonesia.
4: Indonesia.
2: Ya, jadi itu yang tulisnya. Keresahan-keresahan terhadap apa, terhadap pemuda, terhadap generasi kita nantinya, itu yang akhirnya membuat seperti ada rasa tanggung jawab moral kita terhadap bangsa ini. Gitu. Yeah. Jangan sampai bangsa ini kehilangan arahnya lagi gitu, atau sampai jangan sampai nanti generasi muda itu kehilangan arahnya lagi, akhirnya mengakibatkan tentunya persatuan dan kesatuan kita. Ini soalnya ini hal yang sering kita bahas juga jadi, tentang apa mental generasi muda dan juga tentang bangsa ini ke depannya.
0: Oke. Okay.
2: Ya, semoga apa yang dibikin itu jadi satu apa legacy juga nanti buat, dan kelengkap estafet juga buat pemuda yang lain, karena kita kan nggak selalu ya akan ada gitu, tapi harus ada generasi
0: ya, yang generasi berikutnya
2: memegang ya, kelengkap estafet ini untuk mempertahankan Bumi Pertiwi gitu.
0: Ah, setuju keren. Oke, kalau Kare ini gimana kak, waktu pertama kali diajak gitu?
3: Keren, semuanya nasionalis sekali.
2: Kalau begitu.
3: Aku tuh awalnya diajak teman dulu.
0: Okay.
3: Diajak teman, jadi masuk gabung ikut ke Indonesia Care. Jadi aku ini termasuk anak baru nih bang, gitu
0: okay.
3: Kan. Iya anak baru lah, anak bawang lah kita gitu baru masuk. Jadi apa namanya diajak ke Indonesia Care, terus sempat isi lagu di album kedua kalau nggak salah ya. Bener ya bang yang waktu itu ya? Pokoknya ya. Gitulah. Terus sampai ya, akhirnya. Iya,
4: betul. Nunggu dua.
3: Iya, sampai akhirnya dikasih kepercayaan lah sama Bang Doli dan Bang Pai untuk duet bersama Bang Irang di album ketiga ini yang judul di Manusia Indonesia ini. Perasaannya luar biasa banget. Dulu waktu aku belum, ya kalau Bang Pai pasti orang semua, seluruh Indonesia kan luar udah tahu
0: lah
3: Bang Irang gitu kan. Orang siapa sih yang gak kenal mereka dulu, apalagi Bang Doli gitu kan. Wah, semuanya tuh keren-keren banget. Jadi aku dikasih percayaan buat ngisi lagu ini, itu luar biasa. Seneng banget, apalagi dulu kan pengennya. Dulu aku pernah begini, kapan ya bisa ngebawain lagunya Bang Pai gitu kan. Kayaknya ini banget, perasaannya gak bisa diini lah, pokoknya happy banget gitu loh. Ternyata dapat kesempatan duet juga sama Bang Irang, terus ketemu sama Bang Doli, itu wah luar biasa. Makasih semuanya abang-abangku, thank you banget kepercayaannya, makasih.
0: Wow.
3: Senang pokoknya,
0: okay.
3: Senang banget.
0: Oh intinya senang banget ya. Tapi kayaknya ini udah ngasih tahu kalau anak bawangnya aja itu finalis X Factor loh. Berarti yang lain keren-keren semua gitu kan.
3: Oke. Okay. Keren-keren, pokoknya teman-teman yang lain keren-keren banget. Keren-keren semuanya. Pokoknya harus dengerin tuh lagu-lagunya.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih teman Bro 2. Jadi kalau pengen nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105. Dan buat yang pengen ngelihat keseruan kita gitu ya, ngobrol kayak gimana, ngeliat muka-muka kita lagi live di RRI Net. Oke. Jadi nanti kita bakal ngobrolin tentang lagunya satu-satu gitu ya, dan juga pengen menyampaikan apa sih gitu ya buat generasi muda yang sekarang. Kalau gitu jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, nanti kita bakal seru-seruan. Jadi stay tune terus di Musicpreneur.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

Pro2FM seluruh Indonesia, balik lagi di Music Planner bersama gue Davi Prada. Dan pastinya kita masih seru-seruan bareng bersama, waduh banyak nih, Rion ada Bumi, terus habis itu ada Bang Dolly, ada Irang Arkad, dan pastinya Reni Class. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang project terbarunya gitu ya, dari beliau-beliau ini. Dan kita mungkin akan ngobrolin tentang apa sih sebenarnya yang

0: jadi Asia. Dan kita sebenarnya nggak boleh minder, nggak boleh takut gitu ya. Harus juga merasa sama, walaupun misalnya sekarang orang mengatakan kehidupan modern, maju, segala macam itu di barat, di Eropa gitu ya. Tapi dari segi manusianya sebenarnya kita nggak kalah hebat.
1: Okay. Gitu.
0: Nah makanya kita harus jadi kita harus tahu manusia Indonesia itu idealnya seperti ini gitu ya. Nah misalnya situ digambarkan mulai dari fisiknya ya. Jadi sebetulnya saya kalau dalam nulis lirik itu agak panjang sebenarnya, kayak agak syair. Jadi kalau lirik yang pertama itu agak lengkap, cuman memang begitu di aransemen oleh Pai kan nggak boleh banyak-banyak ya.
1: Yeah.
0: Harus pesannya harus di mana yang inti-intinya aja. Jadi saya mau menggambarkan bahwa manusia Indonesia itu secara fisik ya kulitnya sawo matang ya. Nah kulit sawo matang ini aja orang bule itu datang ke Indonesia jemur
1: badan mereka gitu,
0: pengen
1: ya?
0: Kayak kita
1: biar sawo matang juga,
0: biar sawo matang gitu. Nah terus kenapa kita menjadi minder, menjadi takut gitu sama mereka, orang mereka aja pengen kayak kita gitu. Terus kemudian rambutnya ikal gitu ya, terus kemudian otaknya cerdas, matanya tajam, itu maksudnya punya visi ke depan gitu ya. Yang lain-lain lah ya. Nah kemudian dalam juga kita bersikap selama ini juga itu yang menjadi kehebatan dan kekayaan kita sebagai manusia yang punya adat ketimuran itu.
1: Okay.
0: Tepo seliro, gotong royong, saling hormat menghormati, saling harga menghargai gitu ya. Yang tua menghormati, yang muda menghormati yang tua mengayomi yang muda gitu. Nah jadi sebenarnya manusia Indonesia itu manusia yang cukup lengkap, manusia yang cukup sempurna gitu. Nah dulu kita pernah baca bukunya Mokhtar Lubis juga, itu lebih lengkap lagi tuh, manusia Indonesia itu harusnya begini, begini, begini, begini gitu. Nah sekarang itu juga sekaligus jadi kritik kita gitu loh. Pesan yang juga kita sampaikan adalah kita kan sekarang ini kadang-kadang cenderung suka ke barat-baratan.
1: Oke.
0: Okay. Suka ke Korea-Koreaan.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu ya. Gitu loh. Nah, ngapain kita jadi orang lain sementara orang diri kita juga hebat gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, jadi kita dalam berkomunikasi juga sebenarnya kalau ada masalah kita bisa diskusi. Nggak usah gontong-gotokan, nggak usah ribut-ributan, nggak usah bunuh-bunuhan. Itu bukan karakter kita.
1: Yep.
0: Yang kayak gitu. Karakter kita itu dialog, musyawarah, mufakat.
1: Gotong royong.
0: Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Gotong royong gitu. Mm-hmm. Nah, itu sebenarnya makna yang mau kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda. Ayo dong, kita harus bangga jadi diri kita sendiri. Toh kita dilahirkan sebagai manusia yang sudah Allah rencanakan tuh ya kayak begitu profilnya, mulai dari fisiknya yang cukup sempurna, otaknya cerdas, pandangannya oke, bersikap pun juga bagus kira-kira gitu. Nah kita harus pertahankan itu. Dan dan pesan yang terakhir adalah kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, negara yang maju, ya dengan cara kita sendiri, dengan membangun atau menggali karakter yang memang kita sudah diberi oleh Allah seperti itu. Kira-kira itulah pesannya.
1: Oke, dan mungkin nanti kalau tadi kan misalkan kalau Korea nanti udah ada K-pop, Jepang udah ada J-pop, yang mungkin di barat juga udah ada. Nanti kita bikin juga Indonesianya gitu ya. Jadi Indonesia bisa mendunia.
0: Setuju.
1: Itu
0: setuju. Harus begitu.
1: Yeah. Oke, okay, kalau dari mungkin aku loncat ke Reni Kles dulu kalau. Kalau menurut Kak Reni gitu, gimana tentang lagunya? Apa yang akhirnya diresapi sama lagunya dan akhirnya dinyanyiin gitu? Apa yang pengen Kak Reni sampaikan sebenarnya tentang lagu ini?
2: Lagu Manusia Indonesia ini adalah lagu mengenai identitas diri kita sebagai orang Indonesia. Jadi pokoknya di lagu itu disebutkanlah semuanya ciri-ciri kita sebagai warga sebagai orang Indonesia.

0: Indonesia yang tadi seperti yang Bang Doli bilang. Jadi nggak jadi pokoknya cerita mengenai manusia Indonesia yang seutuhnya dari mulai ciri-cirinya, sifatnya, seperti itulah kurang yang lebih, aku dapat dari lagu ini.
1: Kurang lebih sama semangatnya. Setuju.
0: Yes, benar.
1: Tapi ada kesulitan nggak kemarin pada saat nyanyiin lagunya? Mungkin buat Irang, Mas Irang dan Bara ini bisa dijawab mungkin. Kesulitan.
2: Kalau dari saya sih dari awal dengar lagunya sudah suka. Secara teknis Bang Pai mengambil nada-nada ininya, nada dasarnya buat para penyanyi juga sudah pas. Kesulitan secara teknikal yes sedikit gitu. Tapi yang membuat kesulitan itu hilang itu karena semangat yang ada di dalam lagu itu untuk menyampaikan pesan tentang bagaimana, woi, ini anak Indonesia tuh kalian harus begini. Kita tuh orang Indonesia lebih keren dari yang lain. Ya itu semangat ingin menyampaikan esensi dari lirik yang Bang Doli bikin itu. Justru itu yang jadi membuat semua itu jadi apa? Bukan tidak ada, tapi tidak kita lihat lagi kesulitan-kesulitan itu. Tapi bagaimana itu menyampaikan supaya pesan ini sampai dan bisa membuka mata anak-anak muda bahwa ngapain gue mesti niru K-pop ya? Ngapain gue mesti niru-niru yang di luar? Karena gue udah keren, ngapain gue? Kalian yang niru kita, jangan kita tiru kalian gitu. Itu esensi yang disampaikan, yang kami coba sampaikan itu di lagu itu seperti itu. Jadi bukan mau bermaksud sombong atau riak, bukan, tapi bermaksud untuk membakar semangat kepedulian terhadap bangsa sendiri. Jadi harus bangga, harus punya jati diri. Boleh lihat mereka, boleh kita lihat budaya luar, boleh kita ini, boleh, bukan nggak boleh, bukan berarti harus menutup diri, tapi kita harus membuka diri memang seluas-luasnya. Cuma jangan sampai kehilangan jati diri. Maksudnya itu di sana. Pesan yang ingin kami sampaikan secara sah dari lagu itu.
1: Oke. Setuju juga.
0: Ada tambahan.
1: Oke, boleh.
0: Di situ juga ada liriknya yang bilang kalau kami itu adalah manusia yang terpilih. Kan keren kan?
1: Yeah.
0: Kami manusia yang terpilih. Oh, itu keren banget. Berarti, makasih Bang Doli.
1: Berarti harus pede dengan
2: makasih udah pilih kami.
0: Iya Bang.
1: Tapi berarti itu tadi kan katanya gak ada kesulitan karena udah pas. Berarti ya udah, berarti emang lagu ini diciptakan gitu ya, pas untuk kalian berdua. Asik.
2: Dia
1: untuk
2: kayaknya emang jodohnya. Jodohnya emang begitu ya.
0: Kayaknya kita emang cocok ya Bang Irang ya. Cocok banget
2: gitu. Iya. Secara mengeksplornya, kita waktu mengeksplor di lagu ini juga hampir fun, apa karena fun ya, karena senang, karena ini jadi enak gitu ini ya, mengeksplor secara ini ya, apa ya, improvisasinya gitu.
1: Oke, ini teman bro dua, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang lagunya, pesannya, apa segala macam. Mending kita langsung dengerin aja lagunya kayak gimana sih, yes. Bro dua. Ini soalnya seru banget lagunya. Oke, kalau gitu siap-siap.
0: Mohon izin aku live ya.
1: Oh iya.
0: Sekarang okay. 15 yeah. menit lagi.
2: Oke, nanti. Dadah.
0: Dadah, sukses.
2: Iya.
1: Oke, karena ini tadi katanya pengen jemput anaknya ya. Ini adalah penyanyi yang berbakti kepada keluarganya, teman bro dua.
3: Itu salah satu wujud dari manusia terpilih.
1: Keren. Oke deh, kalau gitu langsung aja. Ini kita langsung puterin Manusia Indonesia by Irang Arkad dan Ready Class. Tulisan dari Bang Doli.

0: Itu dia lagunya Tuan Pro 2, keren banget ya. Rock bluesnya kenceng banget sih. Cocok sih buat anak-anak muda yang pengen nyanyi bareng-bareng singelong, ini lagu yang cocok sih. Oke, kita masih bersama Bang Doli dan masihnya Bang Irang dan Rio Nada Bumi. Kita masih ngobrol-ngobrol juga tentang lagunya. Itu kok bisa kepikiran akhirnya rock dan blues yang dipilih gitu Bang Doli? Gimana ceritanya?
1: Ah, kalau itu urusan pahit. Ya kan? Kita suka nulis-nulis aja.
0: Okay. Nah,
1: walaupun memang pada akhirnya kita diskusi ya. Kita semaksimal mungkin membuat satu album itu genrenya banyak. Jadi enggak monoton. Jadi pilihannya bisa banyak-banyak ya, beda-beda. Nah, pas lagu Manusia Indonesia ini ya cocoknya pas lagu itu. Jadi begitu dia bilang, nih gimana nih ini? Oh, udah oke. Jadi variasinya kaya lah. Jadi nggak monoton, harus rock semua gitu, harus ini. Jadi ini campur-campur. Jadi ada 8 lagu itu pasti beda-beda semua ininya, genrenya.
0: Oh, emang multi genre, jadi mungkin jadi semua anak muda bisa menikmatinya di dalam variasi genre itu gitu ya. Oke deh.
1: Iya.
0: Dan kira-kira nih apa yang mau disampaikan buat musik terbarunya buat seluruh anak muda di Indonesia? Boleh langsung Bang Doli dulu deh atau Bang Irang, bebas.
1: Ya, pertama tentu saya mengucapkan terima kasih ya buat RRI, Davi, terus Rio, Nada Indonesia yang bisa bantu kita ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, ini kan buat saya dan teman-teman jadi gerakan ya. Gerakan yang punya misi. Misinya itu adalah misi keindonesiaan. Bagaimana kita semaksimal mungkin bisa menyampaikan pesan, sampaikan misi agar kita semua masyarakat Indonesia itu harus tetap cinta Indonesia, ya, harus tetap bisa merawat, melestarikan nilai-nilai keindonesiaan kita, gitu. Nah, mudah-mudahan melalui musik, melalui lagu-lagu ini, misi itu bisa sampai. Gitu. Nah, makanya kita sangat sangat membutuhkan sebetulnya sinergi. Kenapa saya pakai sinergi for Indonesia? Jadi memang kita harus semuanya bersinergi, berkolaborasi untuk Indonesia. Karena kalau begitu nilai-nilai itu hilang, kecintaan kita hilang, maka itu sudah kita sudah masuk pada fase akan mengancam kehilangan Indonesia.
0: Benar.
1: Dan saya kira kita tidak menginginkan itu. Nah, oleh karena itu ini kami udah bertekad ya, ini akan menjadi gerakan yang tanpa akhir. Selama Indonesia ada, gerakan ini akan terus. Jadi mungkin akan insya Allah sepanjang tenaga kita kuat, ya akan ada album keempat, lima, enam dan seterusnya ya.
0: Amin, amin.
1: Yang tentu itu akan bisa terjadi kalau ada dukungan dari masyarakat Indonesia, dukungan anak-anak muda Indonesia, dukungan RRI, dukungan talent-talent muda, anak-anak muda kreatif seperti Rio, Davi dan Irang dan semuanya lah, ya, untuk bisa menjaga misi ini. Gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Dari Bang Irang, ada yang mau disampaikan?
2: Saya pertama terima kasih buat RRI, juga buat Davi, buat Bang Rio, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kesempatan ini juga bisa saya sampaikan untuk para pendengar di seluruh Indonesia untuk mendoakan kami bisa tetap semangat sampai titik darah penghabisan, kata Bang Rio tadi, tetap menyuarakan tentang untuk menyadarkan, untuk mengingatkan dengan musik, dengan apa yang kami bisa. Tentang cinta tanah air ini, tentang kebersamaan kita dan kekuatan nasional kita. Mungkin hanya itu yang
0: mau
2: disampaikan.
0: Oke, terima kasih. Dan terima kasih pastinya bersama Bang Doli dan Mas Irang udah menyempatkan waktunya juga untuk sharing-sharing gitu ya proyek terbarunya. Dan ditunggu tadi album ke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya gitu ya. Jadi langsung aja teman Pro 2 kalau pengen follow mungkin aktivitas dan update-update terbarunya, jangan lupa follow Instagram Mas Irang di mana, Mas?
1: Davi.
0: Ya. Yeah?
1: Sebelum nunggu album keempat, tunggu lagu atau single keempat 5, 6, 7, sampai 8.
0: Nah, karena ini masih satu-satu ya keluar ya.
1: Satu-satu.
0: Oh iya.
1: Satu keluarnya.
0: Itu yang harus ditunggu duluan teman Bro 2 dan didengerin nanti kalau udah keluar ya. Kapan keluarnya rencana semuanya? Apa masih belum tahu?
1: Kita rencananya sih target kita kan ngambil momentum. Sebetulnya ini awalnya di setiap 17-an Agustusan.
0: Oke.
1: Kita waktu mengadakan kemerdekaan. Nah, mudah-mudahan nanti kita mau ngejar puncaknya nanti ada, ini dikasih bocoran dulu.
0: Boleh.
1: Ada lagu Merdeka, ya. Yang nyanyiin dikasih tahu nggak ya? Ada nggak apa-apa deh. Yang nyanyiin J-Rock. Nanti mungkin tuh puncaknya di 17 Agustus.
0: 17 Agustus. Ini eksklusif nih, cuman di sini nih teman-teman berdua ya.
3: Perdana dikasih tahu.
0: Perdana. Oke, ditungguin aja berarti ya. Ih, seru banget. Kalau nih teman berdua pengen ngepoin gitu ya update-update-nya, bisa langsung follow ke sosial media, bisa di mana, Kang? Bang.
1: Ada Sinergi Indonesia, terus ya, kemudian fokus untuk album ini Indonesia 10 Windu.
0: Indonesia 10 Windu. Oke. Okay.
1: Nah, ini juga kita selalu mengambil setiap momentum ya. Misalnya seperti ambil judul album ini. Kenapa 10 Windu? Itu kita ingin juga kembali memperkenalkan bahwa kita punya kata-kata asal bahasa Sanskerta yang mungkin sudah dilupakan orang.
0: Okay.
1: Jadi 80 tahun. Ini kan kemarin dibuat proyeknya untuk 80 tahun ya.
0: Tahun lalu.
1: Awal pertama kali tahun lalu. Jadi 80 tahun itu kan 8 kali 10. 8 bahasa Sanskertanya itu Windu. Nah, jadi 10 Windu itu sama dengan 80 tahun.
0: Nah.
1: Jadi untuk khusus album ini medsos-medsosnya namanya judulnya Indonesia 10 Windu. Kalau medsos yang lain aja Sinergi for Indonesia dan Indonesia Kia tentunya.
0: Oke. Okay.
1: Tinggal dicari.
0: Bisa langsung di follow juga. Dan mungkin Instagram pribadinya Bang Irang mau di update. Ntar update tentang motor-motor juga.
2: Motor, ya. Tahu aja. Ya, tiga lihat aja Irang 22 Arkad sudah sama.
0: Oke.
2: Okay. Tinggal dikasih angka 22 aja di tengah-tengahnya.
0: Siap. Kalau gitu jangan lupa di
3: follow Bang.
0: Nah, nanti di follow ya.
2: Siap, Mario.
0: Jangan lupa di follow teman Pro 2 dan diikutin dan pastinya nanti lagu-lagu bisa didengerin juga di RRI. Kalau gitu, terima kasih udah nyempetin waktunya di pagi hari ini. Pastinya sekali lagi.
1: Sama-sama.
0: Oke, Mas Rio, ada closing statement?
3: Iya, ini sangat menarik sekali terutama untuk bagi Nada Bumi Indonesia yang melihat bahwa abang-abang senior ini masih memikirkan Indonesia. Ini dia. Yang belum tentu orang lain juga memikirkan sampai sedalam ini. Nah, saya juga orang yang berkarya di musik dan juga sering ikut andil dalam posisi berbudaya dalam musik Indonesia juga. Tapi melihat abang-abang senior ini kayaknya tergerak juga hatinya. Sepertinya suatu saat nanti kita bisa bekerja sama dengan Nada Bumi untuk Indonesia juga. Terima kasih abang-abang semua.
1: Sukses namanya selalu. Juga ada bagus tuh Nada Bumi. Bumi Indonesia luar biasa.
3: Iya,
1: Nada
3: Indonesia.
2: Nada Bumi.
3: Iya. Terima kasih semua abang-abang dan sukses selalu di single-single dan album berikutnya.
1: Amin.
3: Terima kasih.
1: Amin.
0: Sukses. Oke, kalau gitu teman Bro 2 terima kasih juga udah nontonin, udah dengerin kita juga dan pastinya nanti kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue Davi Prada. Cabut dulu dan pastinya semua yang ada di sini. Semua. Mas Rio cabut, Mas Irang cabut, dan Bang Doli cabut. Oke,
1: okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, bye-bye.
2: Terima kasih, Rio, Bang Doli.
3: Ya, thank you.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Request Indonesia.

0: Boleh bareng enggak?
1: Bareng aja.
0: Bareng ya? Sorry.
2: Apaan nih?
0: Ini. Pada mau nganterin bareng juga. Ini ya. Tiba-tiba random banget ada yang titip besar. Enggak tahu. Oke. Thank you ya.
3: Nah, ya, Mas.
0: Yuk. Yo. Boleh.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumelia, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana. Satukan asa dari
3: desa sampai kota. 105,5 FM dari Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, berjumpa kembali bareng aku Anya yang akan menemani kamu di ruang dengar dan juga udara di edisi santai siang tanggal 23 Mei 2026 hingga nanti pukul 15.00 waktu Indonesia bagian barat. Gimana kabar kamu teman Pro 2 di Sabtu siang ya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya teman Pro 2. Terpantau juga nih cuaca Sungai Lia ya di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat. Cuaca siang hari ini sedikit mendung nih teman Pro 2. Dan untuk kamu yang lagi beraktivitas di luar ruangan ya teman Pro 2 yang lagi kerja di hari Sabtu siangnya ini, semangat beraktivitas teman Pro 2 dan tentunya jangan lupa untuk selalu menjaga keselamatan dimanapun kalian berada. Nah teman Pro 2, kali ini kita berada di Pro 2 Hit List Request Indonesia hingga nanti pukul 11 siang. So untuk kamu yang pengen bergabung bersamanya bisa banget langsung aja kirim lagu favorit kamu nih untuk Anya puterin di siang hari ini melalui Instagram di RRI Pro 2 Sungai Liat ataupun via WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Dan tentunya teman Pro 2 requestan sudah masuk ya teman Pro 2. Mungkin yang pertama nanti akarnya puterin ini special request pertama dari akun Instagramnya @_aungyanlin. Katanya pengen dengerin lagunya Mesahira di Ujung Minggu nih teman Pro 2. Kemudian nanti lagu yang kedua ini spesial juga melalui WhatsApp Pro 2 ya. Katanya pengen dengerin lagunya Remuk dari Anggi Carvalho. Ini dari Zulia di Jakarta. Wow, keren banget nih ya Zulia nih dari Jakarta tapi requestnya di Sungai Liat ya. Nanti akan hanya puterin lagu yang kedua. Kemudian lagu yang ketiga ada Mas Yanto di Raskin. Selamat siang Mas Yanto, gimana nih kabarnya di siang hari ini? Kata Mas Yanto kalau di Kampung Melayu Raskin siang ini lagi cerah mendung, ada anginnya. Katanya pengen dengerin lagunya Judika dengan judul Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Kayaknya Mas Yanto lagi galau nih Mas Yanto. Lagunya biasanya happy-happy, tumben banget hari ini agak galau kayaknya Mas Yanto. Ada apa nih Mas Yanto? Kemudian nanti lagu yang keempat nih teman Pro 2 akan hanya puterin lagu dari Fajar Noor yang judulnya Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Dan untuk kamu yang masih pengen bergabung bersama Anya, Anya tunggu kehadiran kamu hingga nanti pukul 11 siang. So langsung saja kita dengerin, ini dia Mesahira di Ujung Minggu.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Yeah.

0: ritual atunupan roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
1: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Singel ya teman terbaik kamu. Kita masih berada di Pro 2 Hitlist Request Indonesia nih teman Pro 2. Untuk lagu selanjutnya kali ini requestan masuk dari Kak Lara di Belitung. Selamat siang Kak Lara, gimana kabarnya? Semoga siang hari ini baik ya Kak Lara ya. Spesial untuk Kak Lara katanya pengen dengerin lagunya Utopia dengan Rasa Ini Indah, nanti Anya puterin Kak Lara ya. Kemudian teman Pro 2 yang kedua nanti akan hanya putarkan ini requestan dari Kak Dia, katanya pengen dengerin lagunya Ivan Seventeen yang telah merelakanmu teman Pro 2. Kemudian kita beralih ke akun Instagram RRI Pro 2 Sungai Lia teman Pro 2. Nanti akan Anya puterin requestan dari akun Instagramnya @she_dri, katanya pengen dengerin lagunya Tulus dengan Hati-Hati di Jalan. Terus nanti ada juga dari akun Instagram @ciaumitul, katanya pengen dengerin lagunya Hacu dari Salma Salsabil. Dan tolong berdua untuk kamu yang gak kebagian nanti di request Indonesia-nya, kamu bisa bergabung bersamanya di request mancanegara di pukul 11 hingga pukul 12 siang. Dan bisa langsung saja hubungi melalui WhatsApp kita di 08127722 ataupun di Instagramnya RRI Pro 2 Sungai Lia. Dan langsung aja sama-sama kita dengerin, ini dia Utopia dengan Rasa Ini Indah.

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sekarang berada di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara nih teman Pro 2. Untuk kamu tadi yang gak kebagian hanya putarin di Request Indonesianya teman Pro 2, kamu bisa bergabung bersamanya untuk dengerin lagu favorit mancanegara kamu melalui Instagram RRI Pro 2 Sungai Liat ataupun via WhatsApp di 08127722105. Tentunya sudah ada requestan masuk ya teman Pre 2 di siang hari ini. Nanti akarnya puterin requestan yang pertama, ada Mas Yanto di Raskin. Kata Mas Yanto pengen dengerin lagunya Coldplay dengan Champion of the World. Kemudian nanti yang kedua teman Pre 2, ada akun Instagram @_aungyanlin. Katanya pengen dengerin lagunya Bruno Mars dengan Billionaire. Kemudian teman Pro 2, nanti lagu yang ketiga akarnya puterin melalui ada akun Instagram @apriantisahid ya. Katanya pengen dengerin lagunya Olivia Rodrigo dengan The Cure. Kemudian teman Pro 2 yang keempat, nanti ada akun Instagram @zania_ katanya pengen dengerin lagunya Lani dengan judul You teman Pro 2. Dan untuk kamu yang masih pengen dengerin lagu favorit kamu di siang hari ini, bisa langsung saja teman Pro 2 melalui Instagram ataupun WhatsApp Pro 2 yang sudah nyebutkan tadi. Dan langsung aja kita dengerin, ini dia Coldplay, Champion of the World.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
1: Pak, masih di kantor?
0: Iya, masih di kantor ini.
1: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
0: Iya.
1: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
0: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
0: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Ini Adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. We'll be right back.

kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan membalikkan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yee!

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: diterusin. Kadang-kadang, dia itu sana, itu sana. Tahu isi, iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kan, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
3: Iya.
4: Kemarin kan karena kamu ada peluncuran, jadi nggak bisa nganter kadonya ya. Jadi Vida yang nganterin.
3: Oh.
4: Ibu nggak percaya ini sih pilihan kamu. Ini pasti pilihan Vida deh. Tapi makasih ya, Nok.
3: Iya Bu.
4: Walaupun kamu nggak nganterin, tapi kamu inget nih, ini buat saya udah seneng banget. Ya, untungnya ada Vida deh. Sekarang kamu jadi perhatian sama ibu.
3: Iya Bu.
4: Kamu iya aja sih.
3: Iya Bu, Bu, ini aku lagi nyetir loh. Ntar aku telepon lagi aja ya.
4: Sama Vida nggak?
3: Nggak, Vida lagi nggak di sini.
4: Kemana dia?
3: Aku nggak tahu. Ntar kalau udah ketemu aku sampein.
4: Oh. Baik-baik aja kan kamu sama dia tuh?
3: Iya baik-baik aja.
4: Wes, salam ya buat Vida ya.
3: Iya Bu, ntar aku telepon ya.
4: Iya.
3: Bye Bu.

0: Kamu suka banget sih bikin aku kesel. Bikin kita jadi berantem, tau gak?
1: Aku mau berantem terus. Tapi cuma sama satu perempuan. Cuma sama kamu. Maafin ya yang kemarin.
0: Maafin aku juga ya.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

biasa pakai cabai. Nah kalau Thailand kan makannya pakai bawang.

0: sengaja nyiapin makan malam sespesial ini. Dan aku ingin menutupnya dengan sesuatu yang manis.
1: Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu.
0: Hidangan penutup itu selalu dibuat manis, karena hal manis selalu membuat kita tersenyum.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Senang ya bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Indonesia Top 20.
1: Backward and Lawless Black Rocking Beats 105,5 FM Radio Pro 2. Teman terbaik kamu masih bersamanya, membersamai kamu Lemah Pro 2. Kali ini kita berada di segmen Indonesia Top 20 Lokal, dimana kita akan ngebahas 20 lagu yang masuk ke chart lagu Indonesia terbaik Teman Pro 2 di pekan ini ya, di tanggal 23 Mei 2024. Tapi sebelum Anya hadirkan ya Teman Pro 2 20 lagu yang menjadi primadona pada pekan ini Teman Pro 2 ya, sayang banget ada 3 lagu yang harus keluar dari tangga lagu Indonesia nih Teman Pro 2. Dimana lagu yang pertama ada lagu Teddy Aditya dengan Sombar, dimana kemarin berada di posisi tertinggi 14 dan bertahan 3 minggu di tangga lagu ya. Kemudian yang kedua Teman Pro 2 ada lagu Nuka Nucha dengan Masa Ini Nanti dan Masa Ini Lainnya, dimana kemarin sempat berada di posisi tertinggi di peringkat ke-7 dan bertahan di tangga lagu sekitar 8 minggu aja nih Teman Pro 2. Dan lagu yang ketiga ada lagu Ariel dengan Dulu Kita Masih Remaja, dimana menempatkan posisi tertinggi di peringkat ke-20 dan hanya bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 1 minggu saja nih Teman Pro 2. Sayang banget ya Teman Pro 2, dan tentunya di 20 tangga lagu pada hari ini tuh sudah banyak lagu-lagu baru yang masuk nih Teman Pro 2 di chart lagu Indonesia. Dan langsung saja di peringkat ke-20 nanti akan sama-sama kita dengerin lagu dari The Johnson dengan Bila Cinta Adalah Sebuah Propaganda atau WoAini, yang baru saja masuk di tangga lagu Indonesia terbaik pada pekan ini ya. Kemudian nanti yang di peringkat 19 ada lagu dari Ghea Indrawari dengan 1000 Kali, dimana pernah menempatkan posisi tertinggi di peringkat ke-4 dan di pekan kemarin itu berada di peringkat 13 ya Teman Pro 2, dan sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 12 minggu nih Teman Pro 2. Dan nanti di peringkat ke-18 ada Saul Priyadi dengan Ada Titik di Ujung Doa, dimana pernah menempatkan posisi tertinggi di peringkat ke-3 dan sudah bertahan 9 minggu di lagu Indonesia terbaik ya. Dan langsung aja kita dengerin, ini dia The Johnson, Bila Cinta Adalah Sebuah Propaganda. 20

Nah, untuk Mopro 2 di peringkat 18, lagu yang sama-sama kita dengerin adalah lagu dari Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kita lanjut ke peringkat 17, teman Pro 2, ada lagu Liodra dengan Pura-Pura yang sudah... ini juga baru ya teman Pro 2 ya, masuk ke tangga lagu Indonesia terbaik. Dan ketika masuk langsung mendapatkan posisi tertinggi di 17 nih teman Pro 2. Kemudian nanti di peringkat 16 ada lagu dari Farel Hilal dengan Keliling, di mana pernah menduduki posisi tertinggi di peringkat kelima dan sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 5 minggu nih teman Pro 2. Di peringkat ke-15 nanti ada lagu dari Nona dengan Rollerblade, di mana pernah menempatkan posisi tertinggi ya di 15, di mana pekan kemarin berada di peringkat 17 dan sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 2 minggu nih teman-teman. Dan langsung saja ini dia peringkat 17, Liodra dengan Pura-Pura.

Kita lanjut sama Pro 2 di peringkat ke-14. Nanti akan sama-sama kita dengerin lagu Yovie Widianto, Kim dan juga Neida dengan judul Kini, di mana pernah menduduki posisi tertinggi di peringkat ke-4 dan sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 7 minggu nih teman Pro 2. Di peringkat ke-13 nanti akan sama-sama kita dengerin lagu Judika yang sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 3 minggu. Dan ini kemarin berada di peringkat 15 ya teman Pro 2 ya, dengan judul Sakit Tak Bertepi ini teman Pro 2. Di peringkat ke-12 akan sama-sama kita dengerin lagu Perunggu dengan Gemilang, di mana kemarin menempatkan posisi tertinggi di peringkat 10 dan sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 4 minggu. Dan langsungnya teman Pro 2, ini dia peringkat 14 dengan Kini.

Kita lanjut sama Pro 2 di Indonesia Top 20 Lokal. Peringkat ke-11 nanti akan sama-sama kita dengerin lagu Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Kayaknya ini salah satu lagu yang sudah lama bertahan di chart lagu Indonesia ya teman Pro 2. Dimana pada pekan kemarin lagu Bernadia ini berada di posisi peringkat ke-8 teman Pro 2 dan pernah menduduki posisi tertinggi di peringkat 1 dan sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 15 minggu. Wow, keren banget nih teman Pro 2. Di peringkat ke-10 nanti ada lagu Dipa Barus dan juga Hindia dengan Nafas ya. Ini juga baru masuk di tangga lagu Indonesia terbaik dan sudah menduduki peringkat ke-10 nih teman Pro 2. Di peringkat 9 nanti ada lagu dari Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu, di mana pernah menempatkan posisi tertinggi di peringkat ke-4 dari pekan kemarin, berada di peringkat ke-7 dan sudah berada di tangga lagu Indonesia sekitar 7 minggu teman Pro 2. Dan langsung aja kita dengerin, ini dia Bernadia, Kita Buat Menyenangkan.

Kita lanjut sama Opera 2. Setelah denger lagu Ivan Seventeen ini emang gak pernah gagal ya sama Opera 2. Untuk nemenin kita lagi galau-galau nih sama Opera 2, Jangan Paksa Rindu. Aduh, ini benar-benar lagu terbaik sih menurut Anya di tahun 2026 ya. Karena ini juga salah satu lagu yang sering banget di request sama teman Opera 2 untuk diputarkan di edisi Request Indonesia-nya nih teman Opera 2. Kita lanjut ke peringkat ke-8. Nanti ada lagu It Gitaf dengan judul Mungkin di Depan Buram, di mana pada pekan kemarin berada di posisi peringkat ke-16 dan sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 2 minggu teman Opera 2. Di peringkat ke-7 nanti ada lagu dari Vanessa Zee dan juga Roni Parulian dengan Takkan Terulang, di mana pada pekan kemarin berada di posisi tertinggi di peringkat 6 dan sudah berada di tangga lagu Indonesia terbaik sekitar 3 minggu ya. Dan di peringkat ke-6 nanti ada lagu dari Wijaya 80 dan juga Sal Priyadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang, di mana pernah mendapatkan posisi tertinggi di peringkat kedua dan sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 6 minggu teman Opera 2. Dan langsung aja kita dengerin, ini dia It Gitaf, Mungkin di Depan Buram.

kedua ya, untuk di peringkat kelima nanti akan sama-sama kita dengerin lagunya Sesi Potret dari Enau dan juga Ariel Lesmana, di mana pernah mendapatkan posisi tertinggi di peringkat kedua. Dan ini juga sama dengan lagu Bernadia, sudah bertahan di tangga lagu Indonesia terbaik ya, sekitar 15 minggu. Di peringkat keempat nanti ada lagu Ariel dan juga Raisa dengan lagunya Senang Dengar Suaramu Lagi, di mana pekan kemarin berada di peringkat 9 dan

Sekarang kita berada di peringkat kedua. Lagu yang lagi mengudara adalah lagu dari Bernadia dengan Rabun Jauh ya, teman Pre 2, di mana pekan kemarin berada di posisi keempat dan sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 4 minggu. Tapi sebelum kita masuk ke jawara atau juara satu kita pada Indonesia Top 20 lokal pekan ini, teman Pre 2, hanya bakal rekap lagu dari peringkat 20 hingga kedua ya. Tadi di peringkat ke-20 ada lagu dari The Jansen dengan Bila Cinta Adalah Sebuah Propaganda. 19 Gea Indrawari 1000 Kali. 18 Sal Priyadi Ada Titik-Titik Di Ujung Doa. 17 Liodra dengan Pura-Pura. 16 Farel Hilal Keliling. 15 Nona dengan Rollerblade. 14 Yofi Widianto Kim dan juga Nengda dengan Kini. Judika di peringkat 13 dengan Sakit Tak Bertepi. 12 Perunggu dengan Gemilang. 11 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. 10 Dipa Barus dan Hindia dengan Nafas. 9 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. 8 It Gitaf Mungkin Di Depan Buram. 7 Vanessa Zee dan Roni Parulian Takkan Terulang. 6 Wijaya 80 dan Sal Priyadi Bulan Bintang Garis Menghilang. 5 Enau dan Ari Lesmana Sesi Potret. 4 Adel dan juga Raisa Senang Dengan Suaramu Lagi. 3 NPD dengan Sempurnanya Aku. 2 Bernadia dengan Rabun Jauh. Dan jawara kita atau juara satu kita mau berdua di Indonesia Top 20 lokal pada pekan ini 23 Mei 2026, dimenangkan oleh Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, dimana pada pekan kemarin berada di posisi ketiga ya, dan sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 4 minggu teman berdua. Dan itulah dia teman berdua 20 lagu Indonesia terbaik yang masuk ke tangga lagu pada pekan ini. Dan tentunya teman berdua, lagu Pamungkas nantinya akan menjadi penutup perjumpaan kita pada kesempatan hari ini, karena nanti di pukul 15 hingga pukul 20 akan ditemani oleh rekanku Finka yang akan memberikan agak informasi dan juga sajian lagu-lagunya. Untuk itu aku hanya juga partner bertugas pamit dan mendengar kamu. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa di lain waktu.

0: Board Advisory Taman Safari Group, Agus Santoso mengatakan IAP Visi ber-2026 berdampak positif bagi pengenalan keanekaragaman hayati Indonesia. Selama 35 tahun, ajang ini dinilai berhasil meningkatkan minat fotografer terhadap satwa liar. Tidak hanya satwa biasa, tetapi juga satwa langka dan interaksi unik antar hewan. Para fotografer juga mengeksplorasi perilaku satwa secara lebih mendalam. Untuk contohnya, seperti penggunaan alat alami oleh satwa dan hubungan antar spesies, menurut Agus, hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran terhadap konservasi satwa. Agus Santoso juga mengatakan kompetisi IAPVC 2026 menjadi sarana promosi dan edukasi bagi Taman Safari Group. Melalui karya foto dan video, masyarakat dapat mengenal berbagai koleksi satwa di Taman Safari. Satwa yang diperkenalkan tidak hanya satwa endemik Indonesia, tetapi juga satwa dari berbagai negara. Menurut Agus, banyak karya yang mampu mengunggah emosi pengunjung. Agus menyebut karya fotografi menjadi cerita dan dokumentasi dari tahun ke tahun. Kompetisi ini dinilai membantu meningkatkan promosi dan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, kemampuan para fotografer juga semakin berkembang kreatif. Agus menambahkan Taman Safari Group terus berkomitmen pada konservasi termasuk melalui kelahiran satwa baru hampir di setiap bulannya. Sekian info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

0: Mancanegara Top 20.
1: Hai teman Pradua, kali ini barengan sama Vinka untuk edisi Top 20 mancanegaranya nih ya. Gimana nih teman Pradua, weekend kamu di tanggal 23 Mei 2026 ini? Benar-benar ya, Mei itu cepet banget berjalannya teman Pradua. Perasaan kemarin baru 1 Mei 2026 dan sekarang udah minggu ke-3. Ya, memperdua kalau di kalender sih sebenarnya minggu keempat ya. Sisa seminggu lagi, gimana nih Mei kamu? Dan jangan lupa nanti di hari Rabu kita ada Lebaran Idul Adha nih ya. Udah persiapan apa aja nih? Atau mungkin kamu udah bikin kue memperdua? Kayaknya excited ya mau Lebaran. Oke deh, kita masuk ke Top 20 mancanegara. Semoga weekend kamu menyenangkan tuh memperdua. Langsung aja kita ke posisi 20. Ada Justin Bieber dengan Yukonnya. Terus juga di top 1 ya sebelumnya itu. Tapi sekarang dia di posisi ke-19, Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. So Easy to Fall in Love dari Olivia Dane menduduki posisi 18. So ini dia posisi 20 sampai 18.

Nah, untuk memperoleh dua untuk top 1 di top 20 mancanegara internasionalnya nih, untuk memperoleh dua ya. Kali ini datang dari Justin Bieber dengan Sorry. Kayaknya lagu-lagu lama tuh udah kembali lagi nih, untuk memperoleh dua untuk kayak bukan sekedar nostalgia, tapi ya memang mereka kembali lagi nih ya, kayak comeback lagi nih. Terus juga banyak juga nih lagu-lagu baru yang memang masuk juga di top 20 internasionalnya untuk memperoleh dua ya. Dan kira-kira ada gak di lagu-lagu favorit kamu yang masuk? Caranya gampang banget supaya lagu-lagu favorit kamu untuk masuk, sering-sering aja request ya di RRI Pro 2 Sungai Liat setiap harinya jam 10 sampai jam 12 siang. Oke deh, kalau gitu semua Pro 2 sekarang udah menunjukkan pukul 15.59. Jadi abis ini kita bakal bergabung ke RRI Pro 2 Bengkulu untuk dengerin Sore Ceria Belajar Sumba. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Oh,

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
2: Sore Ceria Prodo FM. Teman terbaik kamu.
0: 105,1 Prodo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: 105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Kita di sore ceria edisi weekend Belajar Sumba ya, yang disiarkan langsung melalui Pro 2 Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Halo, selamat sore teman-teman di Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Bisa juga gabungan bareng kita di 105,1 FM atau bisa dengerin langsung melalui aplikasi RRI Digital, dan juga bisa via streaming di rri.co.id ya. Bisa ke WhatsApp kita juga di 0811 7322330, atau bisa langsung gabung ke YouTube channel kita di RRI Net Bengkulu ya. Sore hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa ya, berpasangan nih, tapi gak tahu aslinya beneran berpasangan atau enggak ya. Sudah kedatangan di studio Pro 2 RRI Bengkulu ada Muhammad Arel Putra ya, dan juga Farhas Syalsyabila, Putra Putri Wisata Bengkulu 2026. Kita sapa dulu, selamat sore.
1: Selamat sore juga.
0: Apa kabarnya di sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, menuju 2026 pertengahan ya kita ini ya. Kalian baik-baik aja?
2: Alhamdulillah ya, baik.
0: Baik ya, apalagi ini pertengahan, sudah memasuki pertengahan bulan Mei. Ya. Mau menuju. Kalau kata orang tuh tanggal tua gak sih, kalau kata-kata Gen Z ya. Oke, tadi kesini bareng siapa?
1: Kalau saya sendiri.
0: Oh sendiri. Yeah. Oh nggak barengan kalian?
2: Enggak.
0: Sendiri. Oh kenapa sendiri?
2: Beda jalurnya.
0: Oh beda jalurnya. Oke, boleh dong diceritain dari panggilnya apa nih? Arel atau Muhammad atau siapa?
1: Saya Arel.
0: Oh Arel. Kalau ini?
2: Farha kan?
0: Farha aja. Iya, nggak ada panggilan
2: depan.
0: Oh panggilan depan aja. Nggak ada panggilan sayangnya?
2: Khusus gitu ya.
0: Khusus ya gitu ya. Oke, boleh dong ceritain dulu nih dari kalian berdua, gimana bisa ikut di ajang, awal mulanya ikut tertarik nih di ajang Putra Putri Wisata ini. Boleh dari Farha dulu?
2: Oke, selamat sore Sobat RRI, terutama dari Jambi, Bengkulu, Palembang, Sungai Liat, dan juga Lampung. Jadi perjalanan aku dari pageant ini, yang pertama itu aku melihat dari sosial media dulu nih Kak.
0: Oke.
2: Kayaknya aku tertarik sama pageant ini, apalagi aku suka wisata-wisata gitu. Nah, jadi aku pengen berkontribusi langsung nih, gimana sih cara mengenalkan wisata Bengkulu dengan hobi aku, terus dijalurkan gitu melalui pigeon ini kan.
0: Betul, apalagi sekarang tuh banyak orang tuh nggak tahu Bengkulu di mana sih.
2: Iya betul.
0: Padahal sebenarnya wisata di Bengkulu tuh banyak banget.
2: Iya.
0: Nah kalau dari Arel sendiri nih, apa nih yang bikin yakin nih buat ikut Putra Wisata Bengkulu ini?
1: Oke, halo, selamat sore pendengar Pro 2 RRI, terutama di Bengkulu, Jambi, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang. Kalau dari Arel sendiri ya Kak, saya kan ngambil sekolahnya jurusan perhotelan nih.
0: Oh oke.
1: Iya, kan ada kaitan.
0: Masih sekolah ya?
1: Masih.
0: Kamu pada masih sekolah?
2: Kuliah.
0: Oh kuliah. Oke. Okay. Berarti cutting ya ini ya. Oh, berarti sekolahnya jurusan perhotelan.
1: Iya.
0: Terus?
1: Nah, di bidang perhotelan ini kan terkait sama namanya wisata-wisata. Arel berpikir dari awal tuh gimana cara mengembangkannya dan bisa dialokasikan lewat jurusan.
0: Oke.
1: Okay. Dan tepatnya Arel mendapatkan solusi ada pigeon.
0: Oke. Okay.
1: Putra Putri Wisata. Iseng-iseng ikut lah kan.
0: Iya,
1: oh, iseng-iseng ikut. Tahu-taunya nambah tertarik Arel nih di bidang ini. Sampai-sampai di ini kan, keluarga juga nyupport kan di bidang ini. Arel juga termotivasi dan juga ini berkaitan sama jurusan Arel. Jadi Arel bisa
0: nyambung ya.
1: Iya, nyambung. Ya. Jadi enggak terlalu bertolak belakang gitu kan. Itu aja sih.
0: Oh, berarti dari memang jurusan terus tertarik. Tapi sebelumnya udah pernah ikut pageant-pageant yang lain?
1: Kalau Arel sendiri baru pertama kali.
0: Oh ini baru pertama kali?
1: Iya.
0: Wow keren banget. Kalau Farah?
2: Kalau aku udah ada pengalaman kak, jadi duta di kampus.
0: Oke, duta kampus juga.
2: Iya. Jadi di kampus itu ada fakultasnya itu kan kak. Nah itu ada duta-dutanya gitu.
0: Enggak, bukan duta sampel lain ya. Berarti ibaratnya si Farah udah pernah ikut, pengalaman. Udah ada pengalaman. Yeah. Berarti kak, si Arel baru
1: first time
0: ya. Banget ya. Wow, luar
1: jadi
0: biasa.
1: Jadi pengalaman pertama.
0: Apalagi cocok ya di bidang ininya ya, sekolahnya, jurusan, di jurusannya juga ya. Kalau Farah sendiri, emang kalian berdua ini suka traveling kah atau gimana?
2: Betul kak.
1: Iya, kalau Arel lebih ke suka jalan-jalan biasa aja sih, yang nggak terlalu ini.
0: Karena gabut kali ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau di Bengkulu sendiri sudah pernah kemana aja nih? Jangan-jangan semuanya udah?
2: Hampir ada beberapa sih. Ya.
1: Tapi hampir semua sih.
2: Iya.
1: Ya. Hampir semua. Tapi kalau yang di kota.
0: Oh, kalau yang di kota.
1: Ya,
0: kalau
1: yang di kabupaten-kabupaten paling yang arah ke Pahyang.
0: Kayaknya itu the best kayaknya.
1: Iya.
2: Yang baru-baru viral kayak gitu mungkin enggak.
0: Karena tempat lain kayaknya agak kejauhan, kayak ke Kaur tuh 8 jam
2: iya,
0: gitu ya.
2: Perjalanan juga.
0: Tapi jujur li wisata di Bengkulu tuh sebenarnya bagus-bagus.
1: Banyak.
0: Cuman treknya, terus jalannya gitu ya. Tuh untuk pendengar di Lampung, Jambi, Sungai Let, Palembang ya, kalau mau ke Bengkulu ya.
1: Banyak sekali yang
0: banyak sekali bisa dilihatnya. Betul. Nah, biasanya nih ya, proses menuju ajang kayak gini tuh pasti gak gampang ya. Kayak ada karantinanya, terus mungkin juga ada kayak latihan public speakingnya dan yang lain-lain ya, wawasan budaya. Apalagi kan kalian wisata ya, harus tahu dong wisata apa di Bengkulu gitu, apa yang baru-baru viral gitu ya.
1: Pasti
0: apa itu. Nih hal yang paling menantang nih selama proses itu?
2: Dari Arel dulu.
1: Kalau dari saya sih kak, yang paling menantang bagi saya itu karena mungkin pertama kali ya. Hampir semua sih.
0: Hampir semua.
1: Iya.
0: Semuanya.
1: Iya, tapi kalau di bidang public speaking atau kita yang kita apa? Yang di bidang-bidang public speaking gitu kan, nggak terlalu karena
0: terlalu.
1: Udah diasa di sekolah kan.
0: Iya, karena jurusannya juga perhotelan.
1: Iya. Yang komunikasi gitu kan.
0: Berarti yang kayak yang lain-lain kayak gitu ya.
1: Iya, karena belum tahu ini pengalamannya gimana, jadi kayak gini ya rasanya kita. Iya, jadi rasa tertantang ya, gitu.
0: Dapat pengalaman baru,
1: iya,
0: kan, cita baru.
1: Bukan
0: juga,
1: hambatan
0: ya.
1: Bukan, jadi tertantang aja.
0: Kalau Farah sendiri?
2: Kalau hambatan dari Farah sendiri itu di bagian mungkin ilmunya ya, Kak. Kan enggak mungkin kita mempromosikan tapi kita enggak tahu nih wisatanya bentuknya kayak gimana, apa Betul. Aja kayak gitu kan. Jadi mungkin kita banyak belajar lagi apa sih wisata itu dan di mana aja wisata itu. Wisata itu ternyata banyak sebenarnya, Kak.
0: Benar.
2: Nah, jadi dari karantina, dari itu kita perlu persiapan itu gitu, Kak.
0: Kalau karantina sendiri kalian berapa lama?
2: Kita karena kepotong lebaran kemarin jadi kurang lebih 2 bulan, Kak.
0: Kurang lebih 2
1: bulan.
0: Lama juga ya 2 bulan itu. Ya ngapain aja tuh selama 2 bulan? Pakai yang ini juga enggak sih, nginep-nginepnya juga enggak sih?
2: Enggak. Oh,
1: kemarin baru ada rencana aja sih.
2: Iya. Ya. Tapi
1: cuman enggak sempat ini.
0: Ya. Oh, berarti cuma datang terus pulang.
2: Iya, ya. Begitu juga dipotong sama ada yang sekolah, ada yang kuliah. Jadi apa namanya itu?
1: Enggak, ini kan enggak teratur.
2: Iya, enggak teratur jamnya, sesuai.
0: Sesuai. Berarti makanya selama 2 bulan itu ngambil setiap hari atau kayak Jumat Sabtu Minggu aja atau gimana?
1: Kalau kemarin ditentuin setiap hari kalau bisa ya. Kalau bisa setiap hari. Cuman kan fleksibel di waktu-waktu yang ini.
0: Ngapain aja tuh selama 2 bulan tuh? Apa aja tuh selama karantina?
1: Banyak sih yang dilatih kemarin.
2: Iya, dari pertama tuh dari mungkin persiapan ke GF itu kan ada choreo dance-nya. Terus di dalam karantina itu juga ada materi-materinya, Kak. Kemarin tuh sempat ada dari beberapa materi ya.
1: Iya,
2: dari banyak. Narkoba, dari juga.
1: Dari juga public speaking,
2: Psikologi
1: ada.
2: Psikologi ada. Dari wisata juga pun ada, dari pariwisata.
0: Seru.
2: Jadi,
0: ya.
2: Iya, banyak pengalaman pokoknya.
1: Banyak,
0: jadi banyak kegiatan juga. Mungkin yang tadinya enggak bisa
2: public speaking,
0: Jadi bisa.
1: Yeah.
0: Yang tadinya enggak tahu ini tahu.
1: Iya.
2: Betul.
0: Yang gak bisa joget jadi bisa joget. Jadi
1: kan terutama bagi laki-laki ya mungkin.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya benar-benar. Ya. Tapi bisa akhirnya.
1: Akhirnya bisa.
0: Oke. Nah, kalau kita ngomongin Bengkulu ya, sebenarnya kita tuh punya banyak banget potensi wisata yang keren-keren pastinya ya.
1: Pastinya.
0: Nah, kalau mulai dari sejarahnya, pantainya ya, apalagi Bengkulu tuh punya pantai yang panjang banget ya.
2: Namanya pantai panjang.
0: Budaya sampai kuliner. Iya. Nah, menurut Arel sama Fahrani, apa sih yang bikin pariwisata Bengkulu ini tuh spesial dibanding daerah lain?
1: Kalau ini ya, pariwisata di Bengkulu ini termasuk lengkap. Iya, Kak.
0: Betul.
1: Iya.
2: Mulai dari ada sejarahnya. Iya. Terus alamnya pun iya, banyak. Terus buatan yang buatan pun ada ya.
0: Iya,
2: banyak ada sekali. Jadi berbeda sama yang daerah-daerah daerah lain ya, Kak. Karena Bengkulu ini super-super.
1: Apalagi ada yang namanya wisata budaya. Bengkulu mempunyai tabut, kan?
2: Tabut.
1: Iya, setiap tahunnya.
2: Budaya Bengkulu
1: kan
2: banget.
1: Kan kalau tabut tuh enggak semua kota yang ngadain.
0: Benar.
1: Iya, itu yang menjadi ciri khas bahwa pariwisata di Bengkulu itu enggak kalah menarik.
0: Betul. Sejarahnya tuh dapet banget
1: iya,
0: ya, karena setiap tahun diadain gitu. Jadi, kalau bagi orang yang enggak tahu Bengkulu tuh kayaknya sayang banget gak sih?
2: Betul.
0: Apalagi kita tuh terkenalnya sama pantai panjang kan. Pantai kita pantai tuh panjang banget.
1: Mungkin bisa dipakai istilah sebelum mati harus ke Bengkulu dulu deh.
0: Iya, betul ya. Karena kalau enggak kayak gitu. Sebelum mati harus ke Pantai Panjang Bengkulu dulu.
1: Iya.
0: Harus kemana, iya. Harus tahu dulu Pantai Panjang Bengkulu ya. Belum lagi kalau kita nyebrang ke kabupaten-kabupaten tuh banyak banget ya, kayak air terjun.
1: Betul. Kalau terjunnya wah sangat banyak, Kak.
0: Kita juga punya kebun teh kayak di Bandung, di Bogor kan.
2: Di sini juga banyak loh.
0: Betul.
1: Iya, kalau menarik lah kita.
0: Punya ini juga pantai kayak Lombok juga ya, di Kaur yang biru itu kan.
2: Iya,
0: apa sih namanya? Laguna ya?
2: Laguna.
1: Iya, pantai Laguna. Pantai Laguna.
0: Oke. Nah, yang penting banget nih buat anak muda zaman sekarang ya yang lagi dengerin, kadang ya kita tuh malah kayak lebih hafal tempat wisata di luar kota dibanding daerah sendiri, bener enggak sih? Nah, kalau boleh nih direkomendasiin dari Arel sama Fahara, satu tempat wisata Bengkulu yang wajib banget dikunjungi anak muda tuh apa?
2: Di mana nih?
1: Kalau kita di Benteng Marlboro, kan sejarahnya itu Bengkulu banget.
0: Betul.
1: Tuh. Iya, itu bisa berpotensi juga ke kancah nasional.
0: Iya.
1: Dan salah satunya sih tadi Pantai Panjang.
0: Iya, betul. Apalagi ya kalau di Bengkulu kira-kira
2: ke MG Land, Kak. Itu wisata buatan yang betul, vibes-nya tuh kayak Bali banget.
0: Iya, benar.
2: Itu
0: banget ya.
2: Ciri khas dari Bengkulu gitu, Kak.
1: Iya, vibes-nya fancy pula kan.
2: Iya, ya.
0: Bali kecil ya.
2: Bali kecilnya Bengkulu itu.
1: Apalagi
2: coba.
1: Fancy-nya itu dapet banget kalau di MG Land kan.
0: Iya, benar banget sih. Nah, harus wajib ya ke sana bagi yang belum sih. Kalau kita mah udah ya, jangan
2: ditanya. Gitu. Harus cobain ke
1: harus
2: sini.
1: Cobain sekali aja.
0: Bener. Harus cobain dan ya harus lihat juga gitu ya, bahwasannya Bengkulu ini banyak banget nih wisatanya. Nah, selain kalian ini promosi wisata ya, sekarang media sosial tuh juga punya pengaruh besar banget ya. Kayak Farah tadi bilang ngikut pageant ini karena
2: dari media sosial
0: ya. Nah, menurut kalian berdua nih, gimana cara generasi muda ini bisa ikut bantuin ngenalin Bengkulu lewat konten digital?
1: Ya, caranya mungkin buat poster juga, Kak, yang paling simple ya. Paling simple buat poster. Dan juga naik sedikit lagi kan tingkatnya lagi buat konten.
0: Iya, betul.
1: Yang kreatif kan, konten, yang mengedukasi.
0: Apalagi sekarang jadi konten kreator tuh
1: gampang banget.
0: Iya,
1: tinggal posting video.
0: tinggal niat dan tujuan awal gitu ya. Karena apalagi kalau misalnya kita posting satu video yang menurut kita menarik, pasti orang tuh banyak yang ini yang suka.
2: Iya,
0: betul ya. Kayak promo kuliner aja salah satunya. Pasti orang tuh pengen kan. Apa sih makanan yang ada di Bengkulu gitu yang enak anak-anak yang lebih besar gitu. Jadi nggak ada istilah nggak bisa, bisa gitu, betul ya.
1: Juga benefitnya juga untuk kita banyak.
0: Betul, kita jadi di
1: lebih dikenal.
0: Betul. Dan juga konten-konten makin naik, ujung-ujung dapat
2: dong. Jadi penting banget sebenarnya generasi banget muda ini untuk bisa ikut promosi. Iya.
0: Kayaknya yang paling mudah sekarang jadi konten kreator, guys.
1: Betul.
0: Iya. Oke deh, kalau gitu kita break dulu, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi ya untuk teman-teman Pro 2 yang ada di Lampung, Jambi, Sungai Liat dan Palembang. Bisa banget ya gabungan bareng kita, langsung aja tanya-tanya nih sama putra-putri wisata Bengkulu. Siapa tahu di deket-deket ini ya mau ke Bengkulu, jadi boleh tahu wisata apa aja sih yang ada di Bengkulu. Oke deh, jangan kemana-mana ya, pantengin kita terus di 105,1 FM atau bisa dengerin melalui aplikasi RRI Digital dan bisa via streaming di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2 masih di Sore Ceria edisi weekend belajar Sumba ya, bareng Arin tentunya Teman Pro 2. Dan masih bersama Arel sama Farah, masih semangat gak?
1: Masih dong.
0: Masih ya. Keren banget nih mereka berdua ini ya. Arelnya masih sekolah ya, kelas berapa sekarang?
1: Kelas 2.
0: Oh, kelas 2 ya jatuhnya ya. Kalau Farah semester berapa?
2: Semester 6.
0: Semester 6. Kalian selain di kegiatan putra-putri wisata ini, apa nih kegiatan lainnya?
1: Kalau Arel sebentar lagi mau magang.
0: Oh, sebentar yeah. lagi mau magang. Yeah. Berarti magangnya di hotel-hotel gitu ya?
1: Yeah.
0: Kalau perhotelan kan. Hmm. Soalnya dulu aku juga SMK.
1: SMK mana tuh?
0: Aku SMK 1. Oh. Tapi perkantoran. Oh. Gitu.
1: Kalau Arel nih nanti magangnya di Hotel Mercure.
0: Wow, keren banget. Tapi belum mulai kan? Sebentar lagi.
1: Iya, bulan depan.
0: Bulan depan. Oke. Okay. Farah semester 6.
2: Iya, skripsian guys. Lagi skripsian. Ini lagi KKN, Kak.
0: Oh, lagi KKN iya. sekarang. Kamu di ini apa? Di universitas apa?
2: Di UIN.
0: Oh, di UIN Pas.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Wow, enggak kerasa nih.
2: Enggak kerasa nih.
0: Jurusan apa?
2: Aku jurusan PAI.
0: Oh,
2: Pendidikan
0: PAI.
2: Agama Islam.
0: Oke. Okay. Berarti magang udah?
2: Magang udah,
0: berarti yeah, sekarang lagi KKN. Habis itu nyusul.
2: Doain ya guys.
0: Dubuk-dubuk banget ya. Berarti Arel

0: Ya, putra-putri wisata Bengkulu itu kami ada tugas selama 1 tahun. Jadi nanti ada divisi-divisinya, Kak. Nah, divisi itu kami bagi tugas. Ada dari tugas seperti PE2 SDM. Okay. Nah, itu kami ada proker. Yang pertama itu ada workshop untuk konten dan storytelling. Mm-hmm. Terus ada go to school dan juga kampus untuk mengenalkan putra-putri wisata Bengkulu. Okay. Terus ada juga kemarin itu apa ya? Target wisata ke desa-desa gitu.
1: Okay. Yeah. Itu kayaknya seru ya.
2: Seru. Terutama jadi, yang diincar wisata yang belum terkenal ya.
0: Betul. Yeah. Jadi menaikkan wisata tersebut gitu, Kak.
2: Benar. Okay. Kalau berhasil kan dampaknya juga
1: banyak.
2: Iya. Banyak ya. Bisa membantu UMKM juga.
1: Betul.
2: Kan.
1: Berarti sekarang dari beberapa proker itu udah ada yang berjalan atau belum atau baru mulai?
0: Mau. Oh, baru. Ini dekat ini kami insya Allah mau proker itu yang tabot.
1: Nah, itu iya, kami bener.
2: Iya, sama udah tabot nanti go to school kan?
0: Iya betul. Yeah. Okay. Guyur go to school.
1: Makin sebanyak banget ya.
0: Banyak sebenarnya.
1: Tapi Ariel sendiri ganggu nggak sama jam sekolah?
2: Alhamdulillahnya
1: enggak.
2: Bisa ini kan sekolah juga mensupport.
1: Bisa lah
2: iya.
1: Tapi Farah sendiri gimana?
0: Pinter-pinter bagi waktu lagi.
1: Biasanya kalau di semester-semester akhir tuh kan kayak gedebek-gedebek banget.
0: Kayak pagi kesini, siang kesini, belum lagi ngejar dosennya.
1: Dibagi-bagi banget ya. Tapi aku penasaran deh, kalau untuk dari putra-putri wisata ini untuk yang bisa ikut itu dari usia berapa?
2: Kalau yang ajang kami itu dari umur 16 ya?
0: 16 ya.
2: Iya.
0: 16 tahun sampai 25
2: kalau. 5.
0: Ya. 25 tahun.
2: 16 sampai ke 25 tahun.
1: 16 sampai ke 25. Lima. Aku masih bisa ikut enggak ya? Enggak ya. Sudah lewat batas wajar kayaknya.
2: Okay. Paling bisa ikut di kancah nasional ya.
1: Aduh, enggak dulu kayaknya. Oke. Okay. Nah, sekarang kan banyak banget nih anak muda yang punya banyak potensi pastinya. Tapi ya itu tadi, mereka itu kadang kayak minder gak sih buat mulai. Nah, kira-kira pesan apa nih dari Ariel sama Fahra buat anak muda Bengkulu supaya lebih percaya diri untuk mengembangkan bakat mereka?
2: Yang tentunya jangan takut aja. Karena rasa takut itu yang membelenggu diri kita.
1: Betul.
2: Jadi lawan aja rasa takutnya, coba aja semuanya, masih mumpung kita masih bisa mencoba. Nah, ya kan, mumpung ada kesempatan.
1: Apalagi masih muda gak sih?
2: Iya.
1: Terus sayang banget gak dicoba.
2: Kalau masih muda nih kan semangatnya masih menggebu-gebu.
1: Bener,
2: banget.
1: Bener, masih membara.
2: Iya. Jadi waktu yang pas kalau kita buat mau cari pengalaman.
1: Betul, bener banget. Tapi
0: intinya jangan takut gitu.
1: Iya. Kalian berdua dari Farah sama Ariel pernah gak sih punya rasa minder?
0: Pastinya
2: tentunya punya.
0: Ada.
2: Ini aja kemarin yang awal-awal ikut ini, rasa kurang percaya diri itu, wah, kayak di tengah-tengah perjalanan rasanya ingin mundur, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Karena rasa percaya diri tadi kurang kan. Nah, Ariel lawan tuh rasa percaya diri dengan mencari motivasi-motivasi.
1: Betul. Belum lagi ini enggak sih kayak kalau ikut pageant-pageant kayak gini tuh pasti peserta yang daftar tuh pasti banyak kan.
2: Iya.
1: Kalau untuk kalian sendiri kemarin berapa tuh?
0: 150.
2: 150. Iya.
1: 150. Wow.
2: Iya, kalau enggak salah.
1: Keren banget.
0: Ya, berapa 70?
1: Sekitar itu
0: ya.
1: Panitia. Jangankan 150 ya.
0: Iya.
1: 25 atau 50 itu aja udah termasuk banyak maksudnya. Berarti kalian tuh udah termasuk keren banget bisa terpilih dari 150 orang itu. Ya enggak?
2: Alhamdulillah.
1: Berarti bakal ini nih apa jadi batu loncatan buat Ariel ya untuk ikut pageant berikutnya. Kalau Fahra sendiri kan ya udah
2: pernah
1: punya
2: pengalaman
1: ya. Berarti Fahra duta kampus dulu, abis itu baru putri wisata ini.
0: Betul.
1: Next bakalan ikut lagi pageant berikutnya.
0: Insyaallah ya.
1: Insyaallah. Kalau Ariel pasti bakal ikut nih.
2: Iya.
1: Yakin nih.
2: mau nambah lagi lah.
1: Mau nambah lagi lah ya. Kayaknya sayang banget kalau nggak ini ya.
2: Nggak nyari yang lain.
1: Iya. Nggak ikut lagi gitu ya. Nah, kan kalian kemarin tuh ada kayak ini ya, karantina, terus ada pemilihan ya, yeah, waktu grand final ya.

0: Ada gak sih kayak pengalaman yang tak terlupakan selama itu? Paling kalau karantina tuh pasti ketemu terus gak sih?
1: Itu sih yang paling berkenan sebenarnya.
0: Oh itu
1: paling...
0: ya?
2: Iya, masa-masa karantina.
1: Kayak dimarah terus.
0: Enggak, maksudnya di sini dimarah dalam artian baik.
1: Baik,
2: iya.
1: Perhatian.
0: Biar, gitu. Biar makin disiplin.
1: Iya, betul
0: gitu.
1: Kak.
0: Takutnya orang yang mau ikut,
1: jangan kayak gitu ya. Niatnya tuh baik guys.
2: Mengarahkan ke hal yang baik, ya.
0: Apalagi karantinanya selama 2 bulan. Hampir 2 bulan.
2: Karena gitu. Terpotong Lebaran kemarin.
0: Berarti itu ya pengalaman yang
1: pas karantina. Pokoknya itu adalah hal yang tak terlupakan. Kayak pengen ngulang lagi gitu kak. Tapi gak mau
2: karantina.
0: Gak mau dimana ya. Tapi kalian kalau misalnya udah selesai nih, udah selesai apa sih namanya menjalani ini ya, tugas ya, satu tahun selesai. Next bakalan ada yang baru lagi.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Yeah.
0: Nah kalian itu jatuhnya sebagai senior ya.
2: Iya. Yeah.
0: Nah bakal ngikut yang karantina lagi apa enggak nanti tuh?
2: Insya Allah yang menjadi panitianya dari angkatan kami. Iya.
0: Oke, berarti kalian yang marah-marahnya.
1: Iya, gantian ini.
0: Oke, nah kita back to topic ya. Tadi kan ngebahas soal anak muda yang banyak minder ya. Sebenarnya juga kayak Genzi-Genzi sekarang tuh udah kreatif-kreatif banget gak sih? Iya kan? Kayak, ya banyak banget nih yang bisa mereka lakuin gitu. Apalagi sekarang udah banyak juga Genzi-Genzi yang jadi konten kreator. Bener. Kalian juga sampingan konten kreator nggak?
2: Paling kalau Ariel di Instagram aja.
0: Oh oke. Okay. Iya, kalau ini kalau Farah
1: lagi proses.
0: Lagi proses. Oke. Okay. Nah ada nggak sih yang mungkin selama perjalanan Ariel sama Farah ya sampai di titik ini punya nggak cerita kayak kayaknya di umur ini nggak bisa deh menyampai sesuatu gitu?
2: Min, buat Farah dulu deh.
1: Dari aku ya pastinya nggak terduga ya kalau sampai di titik ini, tapi itulah tadi karena kemauan itu tadi, jiwa muda ini suka hobi tadi menggebu-gebu gitu ya? Terus disupport sama orang tua juga. Kata orang tua tuh kalau bisa carilah pengalaman di masa muda.
0: Bener.
1: Gitu kan.
0: Harus
1: kita nggak tahu nanti tuanya masih bisa kayak gini atau enggak kayak gitu kan
0: lagi.
1: Jadi ya aku sesuaikan sama hobi aku tadi yang suka traveling tadi. Terus aku masuk ke sini, jadi alhamdulillah aku punya wawasan lebih gitu. Pokoknya enggak terpikir deh pokoknya masuk ke sini
0: sampai di titik ini.
1: Iya
0: ya.
1: Betul.
0: Sama Ariel nih, apalagi kan masih sekolah ya.
2: Iya, masih termasuk usia dini lah.
1: Iya. Usia dini.
0: Apa nih?
2: Ya ini termasuk pencapaian yang luar biasa bagi Ariel ya di umur yang masih muda lah. Yang udah menjadi putra-putri wisata di kancah provinsi ini kan, itu hal yang sangat-sangat
0: nyangka gak sih maksudnya? Apalagi kan ini kan
2: gak
0: first time ya?
2: Gak terpikirkan itu.
0: Gak kepikirkan?
2: Iya.
0: Apalagi tadi katanya awal-awal iseng ya?
2: Iya. Karena ini juga kan apa, banyak motivasinya. Lagi di ini banyak orang yang
0: banyak
2: luar biasa ya, dari orang dari orang-orang yang daerah dan sebagai kami kan pemuda daerah. Banyak tuh yang udah berhasil.
0: Betul.
2: Ke kancah internasional malah. Jadi itu buat motivasi area.
0: Iya, apalagi kan kalau masih muda ngapain sih nggak nyobain suatu hal yang
2: ya,
0: seru
2: enggak,
0: gitu
2: enggak
0: ya.
2: Salahnya ya kan.
0: Berarti ya anak-anak Gen Z sekarang jangan malu lah ya untuk memulai gitu. Kalau nggak sekarang kapan lagi gitu ya.
2: Intinya kalau udah nyoba nggak rugi.
0: Bener. Kalau misalnya gagal ya hal biasa.
2: Udah dapat pengalaman.
0: Betul.
2: Pengalaman gagal, bisa kita jadi pembelajaran.
0: Bener banget. Oke deh kalau gitu kita break lagi. Nanti kita bakalan lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Ariel dan Farah. Dan untuk teman-teman Pro 2 yang mau tanya-tanya bisa ya langsung aja ke WhatsApp Pro 2 kita di 0811 73 22 330. Dan untuk teman-teman di Pro 2 Lampung, Jambi, Sungai Liat, Palembang boleh tanya-tanya juga ya. So jangan kemana-mana, pantengin terus kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sore ceria dan tentunya masih bareng Arin, masih bareng Arel dan Fahra ya, putra putri wisata Bengkulu 2026. Gak kerasa ya, kayak sebentar banget ya kita tuh ngobrol di obrolan sore hari ini teman Pro 2. Dan sebelum kita closing nih ya, terakhir nih, apa nih harapan dari kalian berdua untuk pariwisata Bengkulu ke depannya?
1: Terutama harapan kami ya lebih maju lagi. Agar Bengkulu lebih dikenal oleh orang-orang luar dan tidak dipandang sebelah mata ya. Karena Bengkulu ini permata ini, termasuk permata Indonesia. Dan semoga salah satu wisata di Bengkulu masuk ke daftar 10 Bali baru.
0: Oke, kalau dari Farah?
2: Pesan buat saya, dari saya buat teman-teman, mari kita bangga dengan Bengkulu, mari kita jaga dan kita lestarikan nih kekayaan yang ada di Bengkulu dan juga memajukan pariwisata Bengkulu supaya lebih dikenal lebih luas gitu kan.
0: Oke. Sukses ya untuk kalian berdua. Nanti kesini lagi ditunggu prestasi-prestasi lainnya. Siapa tahu kesini lagi udah jadi apa gitu ya, putra-putri lain gitu ya. Dengan prestasi-prestasi lainnya. Dan kita akhiri untuk di sore ceria hari ini. Terima kasih untuk Pro 2 Lampung, Jambi, Sungai Liat sama Palembang ya. Untuk teman-teman Pro 2 yang ketinggalan bisa tonton ulang di YouTube channel kita di RRI Net Bengkulu. Terima kasih ya untuk Arel dan juga Farah untuk di sore hari ini. Semoga makin baju ya. Semoga lancar-lancar semuanya deh urusannya ya, proker-prokernya di tahun ini semoga cepat terlaksana. Oke deh kalau gitu. Teman Pro 2, kita akhiri sore ceria di sore hari ini ya. Jangan lupa untuk ikutan lagi sore ceria di minggu depan, kira-kira bareng siapa? Pantengin aja terus ya. Jangan lupa untuk selalu follow sosial media kita di Instagram Pro 2 Bengkulu dan TikTok kita juga di Pro 2 Bengkulu ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana karena Ari masih nemenin ruang dengar kamu sampai nanti jam 8 malam. Bye-bye.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Setelah tadi kita relay ke Pro 2 Bengkulu nih, teman Pro 2, ada obrolan sore cerianya nih ya. Sekarang kita udah balik lagi ke RRI Pro 2 Sungai Lia barengan sama aku Finka nih. Jadi kali ini kita masuk di musik dan juga informasi. Di mana dilansir dari kompas.com nih, teman Pro 2, nenek 99 tahun pecahkan rekor crowd surfing tertua di konser. Menarik nih teman Pro 2 ya. Seorang nenek berusia 99 tahun berhasil melakukan crowd surfing sekaligus memecahkan rekor Guinness World Records dalam sebuah konser musik. Dilansir dari Louder Jumat 22 Mei 2026, nenek tersebut bernama Pauline Kana yang lahir di tahun 1926 atau tahu dikenal sebagai Gangster Granny karena berhasil menjadi orang tertua yang berselancar di kerumunan. Karena viral melalui video-video yang diunggah cucunya Rosmith yang memiliki lebih dari 25 juta pengikut di TikTok, aksi crowd surfing Kana menjadi viral saat dia menghadiri konser penyanyi country Bradley Gilbert di Austin Country Fairgrounds awal bulan ini. Setelah Gilbert memperkenalkan Kana di atas panggung, sang nenek kemudian dibawa melintasi kerumunan penonton menggunakan tandu. Awalnya penonton mengira Kana sedang dievakuasi, namun suasana berubah meriah ketika penonton mulai bersorak tentang nenek nih, Mempera 2. Kana pun mengaku bangga setelah menerima penghargaan dari Guinness World Records nih. Kana juga mengaku kini punya kesempatan untuk terhubung dengan lebih banyak orang di berbagai belahan dunia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kali ini udah menunjukkan pukul 17.29 nih teman Pro 2. Itu artinya sebentar lagi kita udah hampir selesai nih ya untuk musik dan juga informasinya. Habis ini dari pukul 17.30 sampai pukul 18.00 akan Vinka sajikan ruang dengar musik kamu, ruang dengar kamu dengan musik religi dari RRI Pro 2 Sungai Liat. Habis itu kita bakal lanjutin dengan bergabung ke RRI Pro 1 Sungai Liat untuk mendengarkan azan maghrib. Pengajian dulu, abis itu baru azan maghrib. Jadi buat kamu jangan kemana-mana nih teman Pro 2, sambil menikmati weekendnya di yang mendung-mendung sejuk nih teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu, stay tune terus di Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan dengarkan pengajian Ajuzal Quran yang dirangkaikan langsung dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Lidan dan sekitarnya. Kali ini membacakan surah Al-Anbiya ayat 11 sampai dengan selesai yang dirangkaikan dengan kumandang azan maghrib pada pukul 17:56 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, dari meja tugas kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Napa? Napa lagi, Mai?
1: Kok gak tau dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang aku ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya, Es, ya gak lama lagi ada pesta besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berdua, kalau kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau gak tau dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Kalau belak kawin, kan? Oh, kok tau? Apa yang begini, oh, no. Menelo, kak, makan gratis kita, mai. Enak, kok, mai.
1: Nyahukan tua, nah. Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya, Es. Au, po nak tahu dah.
0: Di mana orang main bala, mai, sepilih, mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pon gak tau di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bok kawang, kok kelak meru daro ke Amerika, nenek, Mai.
1: Oh, dek lah, Es. Kita gak perlu datang ke sana, Es.
0: Cuman, kita baca tau, apa?
1: Kita cukup denger RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek. Pacak dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak. Oh. Lewat RRI digital di HP, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, Gek. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Seperti pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Balik lagi di 105,5 FM Pradua RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Satu jam penjualan tiket Westlife dibuka VIP hingga Cat 6 habis terjual. Dikutip dari Jakarta CNNIndonesia.com, sejumlah kategori tiket konser Westlife di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada 23 Januari 2027 terpantau habis dalam satu jam pertama setelah general sale dibuka pada Sabtu 23 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, pada satu jam pertama penjualan, kategori VIP yang menjadi pertama full book pada 10:05 waktu Indonesia Barat atau 5 menit setelah penjualan dibuka. Kategori Cat 6 terpantau habis sekitar pukul 10:10 waktu Indonesia Barat, disusul Cat 5 pada 10:20 waktu Indonesia Barat. Antusiasme penggemar terus berlanjut pada kategori Cat 3 dan Cat 4 yang juga ludes pada pukul 10:41 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 10:47 waktu Indonesia Barat, hampir seluruh kategori tiket sempat berstatus full book. Nih, dengan Cat 2 menjadi satu-satunya kategori yang masih tersedia. Namun, ketersediaan tiket bergerak dinamis pada kategori mulai dari Cat 2 hingga Cat 5 kembali muncul dengan status low quantity atau kuantitas terbatas. Jumlah antrean di halaman penjualan tiket juga sempat menembus lebih dari 45.000 orang pada menit kelima penjualan berlangsung. Wow, parah teman Pradua ya. Banyak banget nih memang peminat konser Westlife ini. Atau mungkin kamu adalah salah satunya. Nah teman Pradua, karena sekarang udah menunjukkan pukul 18:58. Itu artinya kita udah selesai nih perjumpaannya untuk sore ceria kali ini, di mana satu jam ke depan kita juga bakal bergabung ke RRI Pro 2 Bengkulu nih untuk dengerin MLC ya, music live chatnya. Kira-kira hari ini ada siapa nih bintang tamunya? Sekalian kita berasa jalan-jalan online ke Bengkulu teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, jangan kemana-mana. Finika pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Jangan khawatir karena setelah ini masih bakal ditemenin sama Pantra Kurima dari jam 8 sampai jam 12 malam nanti di Jaga Malamnya. So see you and happy weekend.

FM. Stray Kids absen di Governor's Ball karena cedera pergelangan kaki. Grup K-pop Stray Kids dipastikan tetap tampil pada festival Governor's Ball tanpa kehadiran anggota Seungmin akibat cedera pergelangan kaki kiri. Agensi JYP Entertainment menyampaikan Seungmin masih menjalani pemulihan intensif setelah didiagnosis mengalami stress fracture pada bagian tersebut. JYP Entertainment sebelumnya mengumumkan Seungmin mengalami nyeri pada pergelangan kaki kiri sejak Maret lalu. Setelah menjalani pemeriksaan tambahan, dokter memastikan idol tersebut mengalami stress fracture dan membutuhkan pemulihan yang berkelanjutan. Pihak agensi menjelaskan Seungmin kini memusatkan perhatian penuh terhadap proses perawatan dan pemulihan kesehatannya. Dia juga menjalani pemeriksaan rinci terkait gejala tambahan dan kemungkinan kondisi kesehatan lain menyertainya. Menurut pernyataan resmi agensi, Seungmin telah menghindari aktivitas fisik berat selama menjalani masa pemulihan cedera. Ia juga disarankan membatasi perjalanan udara berdurasi panjang serta aktivitas dalam ruang sempit demi mempercepat pemulihan. Sekian info Pro 2.

0: Selamat malam teman Pro 2. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menyiapkan lebih dari 3 juta porsi makanan siap santap untuk jemaah haji Indonesia selama fase armuznah di Tanah Suci. Menu khas Indonesia seperti rendang, nasi uduk hingga kari ayam dikemas praktis dan siap makan untuk membantu kenyamanan jemaah terutama lansia dan disabilitas.
1: Info Pro 2.
0: Selanjutnya, teman Pro 2, pemerintah Indonesia memperkuat diplomasi internasional terkait tata kelola royalti digital global melalui forum SCCR ke-48 di Jenewa. Pembahasan fokus pada distribusi royalti digital, perlindungan hak cipta, hingga dampak kecerdasan artifisial atau AI terhadap hukum internasional. Indonesia juga mendorong sistem royalti digital yang lebih adil dan fleksibel bagi seluruh negara anggota. Aku Vidya, demikian Info Pro 2.
1: Produce FM.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat malam teman Pro 2. Apa kabar kalian semuanya di hari ini? Semoga selalu happy, selalu sehat, dan tentunya masih setia untuk nemenin bareng aktivitas kalian di Music Live Chat kali ini. Edisi khusus Belajar Sumba teman Pro 2 bareng sama Vidya. Kita siaran live dari RRI Pro 2 Bengkulu dan disiarkan juga melalui RRI Pro 2 Lampung Banda, Pro 2 Lampung, Palembang, Jambi, dan Sungai Liat. Dan teman Pro 2 untuk malam hari ini di MLC pekan ini ya teman Pro 2, kita, aduh aku gak tahu kenapa senang banget kayak berasa ketemu teman lama lagi gitu ya. Tapi gak nyangka banget gitu kalau ternyata dia pun masih eksis sampai sekarang teman Pro 2 ya. Jadi senang banget karena selama 1 jam kita bakal ngobrol-ngobrol ya, penuh inspirasi lah bareng sosok yang satu ini. Dan aku mau kenalin juga sama teman-teman yang ada di Palembang, Lampung, Jambi, dan juga Sungai Liat bahwa ada loh anak muda yang kata orang sih makin tua makin muda sebenarnya jiwanya gitu ya. Jadi masih mengikuti zamannya teman Pro 2. Jadi kali aja nanti ada yang kenal dari luar Bengkulu gitu, oh iya bener pernah dengar nih namanya gitu ya. Karena cukup eksis sampai hari ini pun juga kembali eksis ya. Kita kenalan aja langsung, ada Nyayu Hilda. Halo. Aduh kok gak ada suaranya sih Nyayu. Coba cek.
1: Halo, lagi. Halo.
0: Oke, okay. Gimana kabarnya yuk?
1: Kabarnya baik, sehat. Mm-hmm. Pokoknya semangat terus ya.
0: Iya, harusnya aku nyapanya annyeonghaseyo.
1: Annyeonghaseyo.
0: Enggak sih, dia bukan dari Korea sebenarnya.
1: Dari Kroya ya.
0: Dari Kroya nilah gitu kan. Cuman emang yang pindah dengar sekarang itu selain menyanyi, kesibukannya Bu Ayu ini, Nyayu ini sekarang jadi pengajar juga ya, Yu?
1: Iya, aku jadi pengajar. Tadinya online doang ya, tapi sekarang aku udah
0: private
1: ke rumah-rumah offline.
0: Oh, gitu. Oke, okay. Baik. Dulunya online, sekarang udah private, udah ke rumah-rumah gitu. Yang diajarin kebanyakan siapa, Yu?
1: Anak sekolah. Terus ada juga yang pekerja yang memang kerja di perusahaan Korea itu. Ada yang mau ke Korea, ada yang cinta Korea gitu pokoknya.
0: Oh gitu. Tapi kamu sendiri kenapa pada akhirnya belajar bahasa Korea gitu? Kayak gak nyayu gitu gak sih perasaan? Kayak gak nyayu banget okay. gitu.
1: Jadi awalnya itu kayak diracunin teman ya. Pasti semuanya itu kayak awalnya diracunin teman. Jadi aku diracunin teman itu untuk nonton drakor.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pulang kerja nonton drakor kan asik tuh ya. Kayaknya enak nih kalau nonton tanpa subtitle ya.
0: Iya. Gitu.
1: Jadi cari-carilah mulai nih iseng-iseng awalnya. Kok asik juga lama-lama, udah terusin aja deh nambah skill baru gitu.
0: Oh gitu. Tapi itu kok emang benar-benar kamu pelajarin atau kayak kamu sendiri tadinya ngambil private gitu?
1: Awalnya aku ngambil kelas ya, kayak kelas kecil gitu. Terus aku terusin dari sendiri deh, coba gitu, nantangin diri sendiri untuk ikut topik. Jadi kayak test of proficiency in Korean gitu. Dan aku lolos di level 2.
0: Walah, keren banget sih. Lolos
1: level 2 langsung deh lanjut ke Universitas Indonesia.
0: Oh gitu, oke. Okay. Ah, lanjut ke Universitas Indonesia.
1: Iya, bukan ininya, bukan cuma course-nya aja.
0: Oh, course-nya. Yeah. Oke, okay, baiklah. Nah, tapi ini kita nggak ngomongin soal Korea dong.
1: Oke. Okay.
0: Malam ini ya, kita ngomongin soal karir bernyanyi kamu. Okay. Cuman kita karena udah cukup lama gitu ya, dan mungkin teman Pro 2 yang baru-baru ini juga kayak belum kenal. Jadi Nyayu ini dulu penyanyi dari dua band sebenarnya. Dulu ada Green Tea, kemudian pindah ke Tifa ya.
1: Iya, betul.
0: Dan sekarang udah solo ya, Yu?
1: Iya, lebih ke solo sih sekarang.
0: Oke, okay, kita gak ngomongin soal lagu baru dulu deh. Kita ngomongin soal kapan mulai suka dunia musik sama nyanyi.
1: Oh, kalau nyanyi tuh awalnya ya, awalnya itu benar-benar yang falling in love sama nyanyi itu setelah mendalami lomba-lomba nasional.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Awalnya kan cuma nyanyi-nyanyi biasa aja, cuma for fun aja, acara di sekolah gitu. 2012 aku ke Lombok mewakili provinsi gitu. Dan dari situ kayaknya kok asik ya, aku nyanyi bisa sambil jalan-jalan nih. Ya udah ditekunin gitu.
0: Dari umur berapa? Dari umur berapa?
1: Itu umur berapa ya? 2012 sekitar umur 21, 22 gitu kalau enggak salah.
0: Oh iya. Tapi sebenarnya kamu mulai sadar kamu bisa nyanyi itu di umur berapa?
1: Iya, di umur segitu. Oh, iya? Awal-awalnya itu kayak cuma sekedar ngisi acara sekolah gitu, kayak band-band sekolah aja gitu, enggak yang benar-benar ditekunin gitu.
0: Tapi kan kamu pada akhirnya kan ikut Bintang Radio kan, iya, waktu betul. Itu kan. Iya. Berapa kali? Dua kali, tiga
1: dua
0: kali?
1: Dua kali.
0: Dua kali dan sempat masuk ke tiga besar kan?
1: Iya, dua-duanya tiga besar.
0: Oh, dua-duanya benar. Iya. Dua-duanya tiga besar, tapi sayangnya belum lolos sampai mewakili Bengkulu ya, iya, waktu itu. Padahal dulu kita ngejagoin, ih Nyayu keren banget. Dan kita kan gitu ya.
1: Saat itu aku berdoa justru aku gak mau nasional karena mau berangkat.
0: Oh gitu. Iya. Tapi itu di umur yang udah 20 lewat ya?
1: Itu 24 kalau gak salah.
0: Oke. Tapi ya sudahlah ya, hari kita di mana Bintang Radio itu udah tutup.
1: Iya betul.
0: Udah tutup cerita. Tapi waktu masih kecilnya, ya tiap anak kan selalu ada yang suka, ada yang suka tampil, ada yang pemalu. Kamu ini sebenarnya tipe apa?
1: Aku emang suka tampil sih. Oh, jadi gitu. Kayak didorong-dorong juga kan sama bapak ya waktu itu ya. Karena bapak yang suka nyanyi dan emang bisa nyanyi gitu. Cuma ya paling sekedar acara keluarga gitu-gitu kan. Terus nggak sampai yang ditekunin untuk lomba-lomba skala besar gitu, enggak.
0: Oke. Lagu pertama yang waktu itu Nyayu bawain apa gitu?
1: Agnes Monica.
0: Yang
1: apa ya judulnya, aku jadi lupa. Yang tinggi banget itu loh.
0: Karena aku sanggup.
1: Oh iya, karena aku sanggup ya.
0: Oh iya.
1: Karena itu lagu wajib nasional waktu itu.
0: Oh gitu. Oke. Tapi menyenangkan sih ya. Di umur-umur segitu kan lagi masa kuliah kan, waktu itu kan. Dan masa kuliah terus juga ada tampil-tampil band kayak gitu kan. Di zamannya Nyayu itu kan band lagi hype banget kan, Yu?
1: Iya betul.
0: Iya kan, banyak festival musik gitu. Nah mungkin bisa berbagi nih sama anak-anak band yang sekarang. Dulu kamu membagi waktu antara kuliah, ngeband, nyanyi, festival dan segala macam itu gimana?
1: Aku sebenarnya nyesuain aja sih ya. Jadi kayak aku ngeliat dulu nih jadwal kuliah keganggu atau enggak. Karena kebetulan waktu itu aku juga ada freelance juga kan. Jadi ya diatur aja. Pokoknya jangan sampai ngeganggu jadwal kuliah.
0: Iya. Kalau enggak mama papa marah.
1: Betul. Ya.
0: Jadi kayak ibarat, tapi kan sekarang musisi itu kalau menurut dia bisa jadi enggak kayak kita dulu musisi jadi penyanyi anak band itu kan cuman hobi gitu ya, hobi yang dibayar. Cuman kalau sekarang udah jadi profesi gitu. Kalau Nyayu ngeliat gimana?
1: Iya sih, kayaknya sekarang tuh enggak cuman sekedar profesi, tapi memang menggebu-gebu juga sih ya, gitu ya. Jadi kayak orang berlomba-lomba untuk bisa masuk ke dunia itu gitu loh. Kalau dulu kan kita kayak aji mumpung ya rasanya. Udah gua ngeband nih, terus dapet penghasilan sekian.
0: Iya, gitu.
1: Enggak yang, aduh, ini sekarang tuh kayak karena udah berjamur juga kali ya, jadi persaingannya juga ketat gitu.
0: Dan kayaknya juga emang banyak wadah juga sih sekarang kan. Kayak platform digital kan sekarang emang benar-benar mempengaruhi gitu. Kayak sekarang kita juga tanpa ada label pun kita udah bisa gitu ya.
1: Tinggal upload
0: kalau viral syukur gitu kan.
1: Kalau enggak syukurin ya.
0: Iya, kalau enggak syukurin deh. Maksudnya usahain aja dulu lagi gitu kan. Tapi jangan pernah apa namanya?
1: Patah semangat. Jau,
0: iya, jangan patah semangat gitu. Tapi dulu penyanyi ada sampai sekarang deh. Ada penyanyi atau musisi yang jadi favoritnya Nyayu enggak?
1: Kalau untuk solo aku masih Agnes ya.
0: Agnes sih ya.
1: Tetap masih Agnes. Kalau untuk band kayaknya banyak deh.
0: Tapi kamu tuh kan yang aku kenal ya, seorang Nyayu itu kan bukan penyanyi pop. Agnes ya tipenya. Aku kenal dulu nih. Karena aku belum kenal yang Nyayu yang dengan lagu popnya kan. Lebih ke Raisa banget gitu-gitu kan. Kayak Jessie banget kan kamu tuh.
1: Awalnya iya.
0: Kayak Jessie banget. Terus kenapa akhirnya pindah ke pop gitu?
1: Jadi ceritanya itu awalnya memang kita Jazzy ya, karena aku juga kebetulan seneng banget dengerin Mocha. Mocha, terus yang nyanyi Teleskop itu aku jadi lupa.
0: Aku juga lupa. Okay. Ya terus.
1: Jadi pokoknya emang yang genrenya seperti
0: five gitu
1: itu
0: ya?
1: Ten to Five, iya Ten to Five juga.
0: Mocha Ten to Five gitu, 11-12 sih.
1: Iya
0: gitu.
1: Betul. Jadi apa ya? Udah kesana banget gitu arahnya. Udah akhirnya dicampurin nih karena temen waktu itu sibuk skripsi gitu. Jadi ada dua pemain kita sibuk skripsi dan gak bisa lanjut fokus untuk ngeband. Mm-hmm. Jadinya yaudah kepecah belah nih. Uh-uh. Ada yang ngajakin lagi. Uh-uh. Dan memang ke arah pop gitu. Coba yuk, coba. Ya udah coba keterusan.
0: Oke. Tapi pernah ngerasa minder gak sih? Atau misalnya kayak takut gitu pada awal-awalnya tampil di depan publik gitu?
1: Kalau band kayaknya enggak ya, semangat banget malah. Iya. Tapi kalau solo, karena mungkin sendirian ya, dan vibes-nya tuh kayak festival banget gitu, jadi pasti ada nervousnya ada gitu.
0: Nervousnya ada sih ya. Sampai sekarang nggak kayak gitu?
1: Belum tahu ya, nggak pernah ikut festival lagi. Tapi kalau sekedar nyanyi doang sih enggak. Cuma kalau gitu, udah wangi-wangi festival pasti rududududud gitu.
0: Sombong ya dia nggak pernah festival lagi, soalnya udah diundang aja terus.
1: Udah tua yang boleh
0: jelas. Jadi sekarang tuh cuma dapat nyayu bisa ini enggak? Jadi udah by phone aja nyayu bisa nyanyi enggak? Kalau sekarang kan gitu ya.
1: Masa promosinya udah berakhir.
0: Masa promosi udah berakhir. Ya udah deh Teman Pro 2. Nanti kita ngobrol lagi ya nyayu ya. Kita punya lagu baru banget nih Teman Pro 2, dan ini juga salah satu, aku enggak tahu mereka ini bentuknya band atau penyanyi solo, tapi lagunya viral Teman Pro 2. Kita puterin deh, ada Disco Prol Teman Pro 2 Bisa Gila.

0: Hanya 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Leche Special Weekend.
1: Satu Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Itu dia, ada Tifa, jarakmu kuman 2 ya. Boleh ceritain dong, Nyayu, gimana ini ceritanya bisa terbuat lagu ini? Yang menciptain siapa?
2: Kita emang sering bikin lagu itu sama-sama. Jadi kalau misalkan ada temen nih yang ide gitu, aku punya lirik. Bikinin dong musiknya enaknya gimana gitu. Jadi emang berembuk sama-sama gitu, duduk diskusi enaknya gini gitu.
1: Kalau apa namanya? Kalau dulu itu membuat lagu itu satu orang bikin lirik, kemudian yang lainnya bikin aransemen gitu. Atau sama-sama nih liriknya kita masukin ini, apalagi nih tulisnya gini, apalagi nih gitu.
2: Jadi biasanya satu orang nih ngasih lirik. Udah full tuh. Nanti kayaknya ini kata-katanya enakin deh. Jadi
1: gitu.
2: Tinggal di iniin dikit aja gitu.
1: Oh, revisi-revisi tipis lah ya.
2: Terus musiknya baru bareng-bareng gitu.
1: Ini jarakmu kuman 2 ya. Ini ceritanya tentang
2: pasangan gitu kan. Jadi mereka memang punya jarak, berhubungan jarak jauh gitu, dan akhirnya karena enggak tahan, si cowok ini ya mencari pasangan yang lain.
1: Jarakmu kuman 2. Oke. Jadi ya tetap masih tentang soal cinta ya. Tapi kalau menurutnya sendiri perkembangan musik sekarang itu dibanding dulu paling berasa tuh apa sih gitu bedanya?
2: Kalau sekarang itu lebih variatif ya. Kalau aku nggak aku aja tapi kayaknya kita semua tuh tahu kayak sekarang lebih variatif gitu, musiknya nggak cuma kayak balad-balad doang. Kalau dulu kan kayaknya lebih ke yang sedih-sedih.
1: Betul.
2: Semua gitu kan, mau band pun kayaknya satu aliran tuh pop semua yang emang naik gitu kan. Kalau sekarang kan ada indie, terus yang emang alirannya ada yang klasik gitu, jadi semuanya tuh enak didengar gitu, nggak monoton. Kita bisa pilih mau dengar lagu seperti apa gitu.
1: Apalagi sekarang tadi yang kayak kita denger ya, ada pop dude gitu-gitu.
2: Nah betul,
1: itu juga lagi hype banget gitu. Tapi Nyayu sendiri kan kemarin itu sempat di masanya itu kan manggungnya sama band gitu ya. Kalau sekarang kan lebih nyolo ya gitu kan. Mana enakan, nyolo atau ngeband gitu?
2: Tergantung sih, tapi walaupun solo juga aku pasti punya band kan.
1: Oh gitu.
2: Iya, aku pasti tetap main sama band juga gitu. Cuma memang nama dan yang ditampilkan tuh aku gitu yang ditonjolin. Cuma aku tetap harus punya player sendiri.
1: Iya.
2: Gitu. Dan playernya juga masih beberapa orang lama. Gitu.
1: Oke. Kenapa akhirnya milih nyolo gitu? Lebih ke solo?
2: Sebenarnya transformasi aja sih. Gak ada yang apa-apa gitu. Transformasi aja pengen. Kayaknya kalau band udah ketuaan ya.
1: Gitu ya. Padahal ada loh anak yang apa, band Indonesia kan yang masih eksis sampai sekarang di umurnya yang kayaknya sama kayak kita gitu.
2: Iya. Ya kayak
1: cuman kalau untuk di daerah gitu kayaknya susah. Kita agak susah sih ya gitu. Tapi kamu masih look, secara look kan masih muda banget gitu.
2: Oh iya?
1: Iya. Orang gak akan tahu apa yang ada di belakang kamu.
2: Ada ekornya.
1: Iya. Orang gak akan tahu gitu. Tapi di era digital sekarang, Nyayu ngelihatnya kayak gimana nih? Peran-peran platform digital gitu.
2: Sebenarnya sangat membantu sih. Platform-platform itu sangat membantu. Apalagi kalau misalkan kita gak eksis offline ya. Gitu. Yeah. Maksudnya gak stage to stage gitu. Jadi emang orang menikmati lagu kita itu ya mau dimanapun dan kapanpun tuh bisa gitu. Cuma ya itu kayak apa ya, kayak semu aja rasanya gitu kan. Kayak kita gak tahu nih ini bandnya siapa ya gitu. Ini penyanyinya siapa ya. Tiba-tiba ada aja.
1: Tiba-tiba
2: gitu.
1: Ada gitu ya. Kalau sekarang Nyayu lebih ke apa, kayak lagu sendiri gitu, atau lebih kayak nge-cover aja gitu?
2: Kalau nge-cover sih terakhir tuh masih ya nge-cover.
1: For fun gitulah ya kalau cover tuh ya.
2: Iya, terus kalau bikin lagu ya bikin lagu liriknya masih dari aku juga gitu. Terus minta bantu juga sama band untuk
1: nge-aransemen gitu. Oke, kalau sekarang manggung paling jauh kemana?
2: Sekarang masih di sekitar Bengkulu aja.
1: Sekitar Bengkulu ya, aja ya. Karena dulu, kita nggak tahu ada yang siapa di belakang gitu tadi.
2: Udah berat ya.
1: Iya. Support sistemnya agak susah kalau dibawa ya.
2: Banyak lagi.
1: Iya. Lebih kerepot sih sebenarnya ya kan. Tapi sekarang kan banyak lagu yang viral karena challenge gitu. Kemudian gara atau misal kayak potongan-potongan audio pendek. Nah menurut Nyai sendiri gitu, menguntungkan gak atau justru malah jadi kayak tantangan buat musisi gitu?
2: Kalau memang mengejarnya secara finansial sih mungkin menguntungkan ya, tapi kan dibalik itu pasti ada yang namanya copyright lah segala macam. Nah itu tantangannya sih di situ kayaknya.
1: Gitu. Tapi untuk sekarang lagu-lagunya sendiri belum belum dipatenkan kah? Atau ada apa yang menjadi kendala biasanya musisi lokal sih gitu?
2: Kalau dipatenkan sih kayaknya kita memang belum ya. Cuma memang begitu lagu itu udah jadi gitu, belum ada MV pun kita naikin aja dulu gitu. Kita upload aja dulu gitu. Jadi kalaupun nanti ada yang ngejiplak lah istilahnya gitu, kita udah apa duluan, jadi udah tahu.
1: Rilisannya kan
2: gitu.
1: Sekarang kalau di platform tuh jelas ya, kayak tanggal uploadnya kapan gitu kan. Misal tapi kalau ada orang nih pada akhirnya kayak mengcover lagunya Nyayu dan kamu tuh kalah apa sih lagi?
2: Kalah viewers
1: gitu kan sama mereka. Nah ini kalau dari Nyayu sendiri gimana?
2: Kalau positifnya sih ya seneng dong pasti gitu kan. Cuman pasti bakalan ada apa ya, diskusi di belakangnya gitu. Karena kan kita udah capek juga nih.
1: Bener,
2: bikin lagunya,
1: ya kan?
2: Mikirin liriknya,
1: minimal cantumin kayak gitu. Cover by siapa, dari siapa gitu kan, penyanyinya siapa, seminimalnya banget. Karena kita di musisi lokal ini kan, aku sempat ngobrol-ngobrol juga sama musisi senior Pak Henderman gitu kan.
2: Oh iya.
1: Terus beliau bilang kalau memang kalau hak cipta itu sebenarnya sulit itu ketika kita udah harus ke bagian pusatnya lah katanya. Terkadang masalah itu karena banyak yang harus dikeluarkan.
2: Betul.
1: Ya kan? Jadi makanya sekarang ya udah kalau mau rilis lagu pakai aja media platform digital yang ada untuk saat ini gitu.
2: Iya.
1: Jadi bentuk promosinya sekarang kayak gitu. Cuman kalau ciptanya ya harus ada duitnya, harus ada dutanya gitu
2: iya,
1: sekarang.
2: Iya kan?
1: Sekarang lebih mudah jadi penyanyi atau justru persaingnya makin berat?
2: Lebih berat dong.
1: Oh, lebih berat.
2: Lebih berat karena kan sekarang kan kayak apa ya, easy to reach gitu loh kalau mau jadi musisi gitu kan, kayak pakai AI aja udah bisa. Gitu.
1: Oh iya benar lagi.
2: Iya.
1: Tinggal ngupload model suara kita apa, bikin lirik lagu gitu ya.
2: Kita minta misalkan tipe musiknya apa, misalkan aduh aku allegro tempo sekian gitu.
1: Iya.
2: Cet, langsung diupload jadi gitu.
1: Oke.
2: Okay. Itu sih yang
1: tantangan paling akhirnya banyak saingannya itu dari situ.
2: Gampang banget kayaknya sekarang.
1: Iya, terus akhirnya kita yang udah capek-capek nulis, nyari kunci gitu. Kunci enggak tuh.
2: Kunci Inggris
1: ya. Jadi kayak kalau dibikin termakan sama zamannya juga enggak sih. Cuman akhirnya jadi terpacu gitu kan.
2: Iya.
1: Buat ya harus lah, ya udahlah
2: kita ya udah ujung-ujungnya ya udahlah
1: gitu kan. Kalau memang AI harus menang gitu kan. Anak muda sekarang banyak yang pengen viral cepat. Nah kalau Nyai sendiri gimana cara tetap fokus berkarya nih gitu tanpa terlalu obsesi sama angka viewers, followers gitu?
2: Originalitas sih kayaknya. Jadi kalau misalkan memang itu kita gitu. Ya walaupun prosesnya lambat,
1: iya.
2: Tapi itu kita gitu loh.
1: Benar sih.
2: Jadi enggak harus mencari viral dulu, terus harus ya dengan ide-ide yang aneh-aneh atau gimana gitu sih.
1: Iya, benar-benar. Karena kan kayaknya kalau sekarang itu kan orang, apalagi orang-orang lama nih, kalau di Bengkulu termasuk yang IO-IO-nya kan banyak anak-anak lama ya gitu kan. Jadi kayak udah tahu udahlah. Kita pakai ini lebih cocok gitu kan. Jadi original ya, teman Pro 2 ya. Jadi kalau ada karya bikin bagus, terus ya tampilin aja apa yang ada gitu kan. Oke, pernah gak ngerasa capek gitu? Yuk, atau mungkin sama tuntutan yang kayak media sosialnya harus aktif terus nih gitu.
2: Iya, memang benar sih.
1: Iya, aduh.
2: Karena kan kayak ya kalau memang mau dilihat gitu kan ya kita harus aktif di sosmed itu udah kayak minimal banget, kayak udah bare minimumnya kayak gitu gitu loh zaman sekarang kan. Jadi ya capeknya sih di situ. Kalau misalkan kita untuk berkreasi sih ya nggak ada batas gitu, malah kita semangat justru itu yang jadi pelariannya kita gitu.
1: Iya, iya. tapi kita tuh sebagai kita aja, tapi kalau kayak musisi gitu, penyanyi, kita harus punya skill lain nggak sih dari selain menyanyi gitu?
2: Lebih bagus kalau punya gitu. Misalkan kita bisa main alat musik apa gitu, itu lebih bagus, kayak jadi lebih menunjang kita aja untuk bikin karya gitu.
1: Oke, okay. Kalau Nyayu ngelihat perkembangannya musik lokal untuk saat ini, nah itu kayak apa gitu? Dan gimana nih peluangnya gitu ke depannya untuk anak-anak daerah gitu?
2: Kalau perkembangan musik lokal sih kayaknya semakin baik ya, semakin baik, semakin berkembang gitu. Cuma
1: tapi
2: memang
1: dikit
2: kita
1: loh sekarang.
2: Nah betul. Cuma memang kayaknya minimize gitu.
1: Iya iya.
2: Tapi yang jelas untuk promosinya mereka jadi lebih gampang gitu, lebih gampang dan lebih cepat gitu. Karena kan sekarang kan udah ada social media, terus udah ada beberapa platform yang memang memudahkan musisi untuk bisa promosi karya mereka gitu.
1: Sayangnya kita waktu itu terhenti, kita sebut aja bandnya lah ya, karena kita juga patut bangga ya, karena mereka sempat tampil di apa acara Lalala YYRCTI dulu tuh apa?
2: Dahsyat,
1: iya betul. Nah ada kolesterol, tapi mereka akhirnya terhenti gitu. Nah sekarang nih justru dari Sumatera lain nih, kayak dari Lampung, mereka punya batas senja, ya kan? Nah anak Bengkulu nih belum ada lagi nih gebrakannya gitu. Dulu tuh musisi kita tuh termasuk yang gacor gak sih?
2: Iya, betul.
1: Iya kan? Mereka sering tampil gitu di Bengkulu. Kayak ada beberapa band yang eksis gitu. Nah itu kayak tadi Beda bilang, mereka yang eksis sekarang itu adalah orang-orang lama, tapi hanya sedikit yang bertahan gitu. Kayak Nyayu salah satunya, ya kan? Apa sih yang bikin kalian tuh bisa tetap stay gitu dengan perkembangan yang ada gitu?
2: Yang jelas karena memang kita really into that gitu loh, kayak memang passion aku di sana gitu. Kayak aku udah kemana aja nih, aku udah kemana-mana balik tetap kesini gitu loh.
1: Iya.
2: Jadi kayak udah mau
1: udah jadi apa jadi apa,
2: iya, tetap balik lagi kesini ke musik lagi gitu. Karena memang udah hatinya di situ, udah memang kalau dibilang udah jadi habit hari-harian kali ya gitu.
1: Oke, baiklah. Tambah Pro 2. Nanti kita mau minta nyanyi dikit lah ya. Dikit aja, dikit aja. Tapi mungkin buat Tambah Pro 2, aku enggak tahu nih di Palembang, di Lampung, Sungai Liat, Jambi sekarang gimana cuacanya. Kalau di Bengkulu nih sekarang lagi hujan nih, teman-teman ya. Jadi kayaknya aku bakal muterin lagu ini buat menemani teman-teman yang ada di Kota Bengkulu dan buat teman-teman yang ada di Belajar Sumba.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Satu lagu miliknya Ida Marta atau IDM ya, lewat lagunya Penipu Cinta. Oke, teman Pro 2 masih video temenin tentunya untuk malam hari ini di Music Live Chat ya. Dan video informasikan barusan telah terjadi gempa dengan kekuatan 5,3 skala Richter ya. Dan ini cukup gede sih teman Pro 2 ya. Berada di laut 64 km barat daya Bengkulu Selatan. Dan BMKG mengkonfirmasi tidak berpotensi tsunami ya. Cuman saran pentingnya dari BMKG adalah waspada dengan adanya gempa susulan yang mungkin bakal muncul ya teman Pro 2. Oke, video masih temenin di Music Live Chat bareng sama Nyayu Hilda. Yuk.
1: Ya.
0: Yeah. Akhirnya teman Pro 2, karena ini udah di sesi terakhir kita ya. Jadi Pida pengen tanya aja sama Nyayu gitu ya. Kalau yang paling pengen pernah enggak sih gitu ada orang yang misalnya kayak cerita ke Nyayu kemudian jadi inspirasi ke Nyayu gitu.
1: Ada sih. Mm-mm. Ada. Justru itu yang jadi inspirasi aku untuk bikin lirik lagu.
0: Oh, tapi bukan yang kebanyakan orang tuh justru malah inspirasinya dari diri sendiri ya gitu. Kayak lebih gampang aja gitu.
1: Ada juga. Tapi begitu dengar cerita temen, ada kok yang kita jadiin lagu gitu.
0: Oke. Okay. Apa sih yang paling ingin Nyayu sampein lewat musik gitu?
1: Yang pengen aku sampein lewat musik, berbahagialah.
0: Oh gitu.
1: Berbahagialah. Oh. Karena lewat musik kamu bisa mencintai dan mengenali dirimu sendiri.
0: Asik. Kalau sekarang Nyayu pengen bikin lagu, lagunya untuk siapa, Nyayu?
1: Untuk diri sendiri.
0: Untuk diri sendiri. Iya. Ya. Banyak orang kayaknya pengen bikin lagu, tapi mungkin untuk seseorang gitu kan. Justru malah sekarang kalau pengen bikin lagu untuk diri sendiri ya.
1: Karena sekarang kayaknya isu tentang self love itu benar-benar lagi marak.
0: Benar ya. Jadi kayak iya sih, love yourself lah ya, gitu kan. Kenapa anak muda tuh penting untuk terus berkarya sih, Nyayu?
1: Yang jelasnya biar gak mikun ya. Harus terus berkarya. Karena kalau misalkan kita gak berkarya, ya kita mau ngapain gitu. Kayak kita akan stuck di tempat gitu. Bikinlah sesuatu dan itu akan jadi nilai lebih dari
0: whatever ya gitu. Bentuk karyanya apapun. Jadi ya pokoknya dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, pokoknya jangan berhenti berkarya ya. Walaupun sama untuk diri sendiri, ya kan. Pokoknya berkarya dulu. Oke, apa nih pesan Nyayu buat orang yang sebenarnya punya bakat tapi takut mulai?
1: Iya, memang banyak. Ada beberapa orang yang aku kenal pribadi juga punya bakat, tapi mereka takut untuk memulai gitu loh. Karena nggak pede lah, nervous lah segala macam. Saran aku sih, coba kenalin dulu diri kamu gitu. Kenalin lebih dalam, ajak diri kamu berbicara dulu gitu kan. Dan kamu pikir nih, kira-kira kalau aku ngelakuin ini, efek baiknya apa, efek buruknya apa. Tapi rata-rata kalau kayak gitu ya, memang kita punya bakat, pasti akan ada positive vibes di sekeliling kita gitu. Dan untuk diri kita sendiri pun itu akan menambah nilai-nilai di diri kita gitu.
0: Nah, gimana nih cara untuk menanggapi komentar-komentar negatif, terutama sekarang di media sosial tuh, aduh cepet banget orang menghakimi kita tanpa tahu proses di belakangnya gitu.
1: Diamin aja.
0: Oh gitu.
1: Tutup aja telinga, tetap jalan gitu.
0: Tapi gimana cara
1: kata hati udah.
0: Oh gitu. Tapi gimana cara, enggak mungkin kita tuh kayak enggak patah gitu kan hati.
1: Pasti.
0: Kita, semangat kita.
1: Pasti.
0: Nah, gimana untuk bisa tetap tampil, percaya diri gitu.
1: Do what you want to do. Lakuin apa yang kamu mau lakuin, tapi harus dalam batas gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan lakuin apa yang bikin kamu bahagia, lakuin apa yang bikin kamu happy. Karena itu yang bakalan bikin kamu lebih percaya diri.
0: Oke, okay. Karena kita dengan kita udah punya karya sendiri aja sebenarnya kita udah di atas, udah di depan orang tersebut gak sih gitu.
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: Kan. Jadi kenapa kita harus bernegatif gitu sama diri sendiri gitu.
1: Kosong nyaring bunyinya kok.
0: Betul. Aduh, setuju banget. Udah lama banget gak dengar kata-kata itu loh. Oke, okay, mimpi terbesar Nyayu sekarang apa, khususnya untuk dunia musik deh, untuk musiknya Nyayu sendiri gitu.
1: Untuk musik sih, aku berharap banget aku bisa menginspirasi dan bisa membantu orang-orang di sekeliling aku, okay. membantu pendengar musik aku untuk bisa merasa lebih damai ketika mendengarkan musik yang kami bikin gitu, yang kami ciptakan.
0: Oke, okay. Kalau boleh nih, kolaborasi sama siapa?
1: Kalau kolaborasi sih kayaknya belum ya. Belum, masih kita masih diproses di sendiri gitu, semuanya masih sendiri. Kalau memang ada mimpi sih pasti nanti kita cari yang nasional.
0: Iya, tapi kalau boleh nih pengennya duetnya sama siapa gitu?
1: Raisa kali ya.
0: Raisa,
1: karena kayaknya vibes-nya mirip-mirip gitu.
0: Iya, benar sih. Tapi emang iya sih. Gitu. Kayaknya lebih ke, karena kan ya tadi dari awal Bida bilang kan kayaknya Nyayu ini sebenarnya lebih Jesse gak sih gitu. Tapi kalau Nyayu sendiri lebih menggiring dirinya itu lebih ke Jesse atau ke pop sih? Atau jangan-jangan udah jadi K-pop banget gitu.
1: Kayaknya semua musik, semua genre ya.
0: Iya, kayaknya semua genre gitu.
1: Tapi memang benar sih, kayak akhir-akhir ini tuh aku lebih di playlist ya, aku sadar ternyata aku lebih banyak mendengarkan lagu-lagu Korea.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kayak Akmu gitu, Akmu apa sih, Akmu gitu?
1: Akmu, ya.
0: Kan? Itu kan sama tuh vibesnya gitu kan?
1: Iya.
0: Iya kan? Kayak lagu-lagu seperti itu gitu kan?
1: Aku seneng dengar lagu apa original soundtrack sih akhir-akhir ini. Itu aku kayak kok lately playlist aku ini semua ya gitu.
0: Yang heb banget yang sekarang nih Bibi sih. Soalnya dramanya baru kelar soalnya.
1: Betul banget. Ya ampun.
0: Ya udah deh. Sebelum kita ngomongin soal harapan, boleh kali ngasih tahu dulu nih original suaranya Nyayu dikit aja dari lagunya Nyayu deh.
1: Oke. Kalau lagu kita bisa di-download di Spotify ya.
0: Oke, di platform ijo ya. Yeah. Platform musik yang ijo. Ijo yang gimana ya? Yang ada garis-garis pokoknya.
1: Garis tiga ya.
0: Garis tiga ya, bukan yang buah ya.
1: Iya.
0: Yang buah, di buah ada enggak?
1: Di buah belum.
0: Di buah belum ya. Oke. Oke, silakan Nyayu dikit aja.
1: Kayaknya lagu lama dulu aja kali
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh. Oke.

0: Udah.
1: Menginginkan dirimu selalu ada untukku.
0: Oke. Okay. Itu doang. Aduh, harusnya beda tadi mintanya jangan dikit ya, banyak.
2: Oh gitu. Enggak bisa dipalat ya.
0: Enggak bisa diral deh. Ya udah deh. Tapi kalau boleh tahu harapannya Yu apa nih untuk musik lokal anak muda Bengkulu, anak muda yang ada di Palembang, Lampung, Jambi sekarang gimana? Supaya lihat.
2: Oke, harapan untuk musik ya.
0: Iya.
2: Untuk musik, semoga kita nih di daerah Belajar Sumba, siapapun musisinya, ciptain dalam menciptakan lagu itu bisa menginspirasi dan bisa dikenal banyak orang gitu. Karena kalau dikenal banyak orang tapi nggak menginspirasi rasanya kayak kurang gitu ya, nggak lekat gitu, iya, kayak hilang aja gitu.
0: Kayak hilang aja gitu ya. Oke, terakhir nih yuk, tiga kata yang menggambarkan seorang perjalanannya Nyayu Hilda hari ini sampai hari ini.
2: Saya sangat kuat.
0: Wow. Saya sangat kuat. Oke. Karena terlalu banyak terpaan musisi baru.
2: Betul, kan? Nyanyinya udah dari sini, seberang pulau, balik ke sini lagi.
0: Betul. Oke deh. Semoga obrolan hari ini ya teman Pro 2 bisa jadi penyemangat juga buat teman-teman Pro 2 yang mungkin juga lagi berjuang mengejar mimpi-mimpi khususnya di dunia musik teman Pro 2 ya. Jadi sebelum pindah pamit, pindah persembahkan ini lagu lamanya pertama kali ya Yu,
2: iya,
0: untuk hadir di jadi anak band ya.
2: Iya betul.
0: Ada Green Tea teman Pro 2, Kusuka Dia.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang yang masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
3: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
4: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita weasel shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.
1: Ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
2: joget depan ambulans.
1: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
2: Kawan, itu upacara, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wak.
1: Iya.
2: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw kesana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw kesana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
2: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengok ini lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
1: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
2: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
2: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Le. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Le itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Le dah. Udahlah Le yang jalannya pelan kali. Le borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Le buat?

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama. Buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya Rai.
1: Tapi saran aku gak.
3: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans ini, Wak.
0: Iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak. Sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, Wak, ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan. Itu upacara, Wak. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Kayak bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wak.
0: Iya.
1: Ih, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Ayo Bang John, patoklah itu, cepat.

aku juga lagi nyari rezekinya nih, Le. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Le itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Le dah. Udahlah, Le, yang jalannya pelan kali. Le borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Le, buat?

wajah-wajah yang kehilangan harapan.

Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku enggak.
3: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang yang masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Siu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Siu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol, dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Siu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda masa kini.
1: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
0: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Lagi itu Pro 2 masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu jaga malam di cerita menutup hari, teman Pro 2 ya. Ini buat kamu yang lagi tiduran atau mungkin lagi bersihin makeup kamu. Karena bisa kalau cewek-cewek abis dari keluar bermain gitu ya, atau dari mana aja, entah dari hangout bersama teman-teman atau keluarga, itu pasti ada sedikit makeup tipis-tipisnya gitu ya. Nah jadi ini teman Pro 2 buat kamu yang habis bersihin makeup, itu waspada ya kalau kamu makeup pakai produk-produk yang mungkin dicurigai produk berbahaya, yang mana Badan Pengawas Obat Makanan yang menemukan puluhan produk berbahaya yang masih beredar di Indonesia nih. Di BPOM menemukan 22 produk herbal dan 11 kosmetik berbahaya yang mengandung bahan kimia pemicu kanker, kerusakan ginjal, stroke sampai kematian mendadak, teman Pro 2. Kepala BPOM-nya Taruna Ikral mengatakan produk-produknya ditemukan dari hasil pengawasan rutin BPOM di triwulan 1 dan Maret, yang mana barangnya udah beredar di masyarakat. Waduh, ngeri banget nih. Produk-produknya ada apa aja ya? BPOM emang udah ngungkapin mayoritas produk herbal yang ditemukan merupakan produk stamina pria, kopi vitalitas, obat pegelinu, sampai madu kesehatan. Waduh, ini parah sih. Sejumlah produk diketahui mengandung sildenafil, ada juga notadelafil, dexamethasone. Wah, ini sih harusnya ada dalam obat-obatan ya, bukan dalam obat herbal, natrium diklofenak sampai parasetamol. Jadi kandungan-kandungan sildenafil, tadafil sendiri ini adalah obat keras untuk disfungsi ereksi yang seharusnya digunakan di bawah pengawasan dokter. Kalau diminum sembarangan ya, akibatnya bisa mengganggu gangguan jantung, ya, stroke, bahkan kematian mendadak. Selain itu, BPOM juga menemukan sejumlah produk pegalinu yang mengandung dexamethasone, asam metafenamat, natrium diklofenak, hingga pretrisone. Dan penggunaan zat secara tidak terkontrol tanpa pengawasan dokter ini bisa menyebabkan kerusakan ginjal, pendarahan lambung, gangguan hormon, sampai efek moon face. Wajahnya kayak apa ya, gak normal gitu ya. Jadi bukan cuma produk herbal dan kopi, tapi BPOM juga menemukan 11 produk kosmetik yang terbukti mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidroquinone, asam retinoat, dexamethasone, pewarna merah K10, hingga cemaran 1,4-dioksan. Jadi BPOM memperingatkan merkuri bisa menyebabkan iritasi kulit, juga memicu kerusakan ginjal, sementara pewarna merah K10 dan cemaran 1,4-dioksan ini potensi memicu kanker serta gangguan fungsi hati. Juga bisa mengiritasi kulit dan sifatnya teratogenik ya, bagi janin terutama. Dexamethasone bisa memicu dermatitis, jerawat, sampai gangguan hormonal. Nah, sebagai tindak lanjutnya, BPOM juga sudah mencabut izin edar sejumlah produk ya. Dia juga memerintahkan penarikan dan pemusnahan barang, menghentikan sementara kegiatan produksi dan distribusi. Pelaku usaha yang terbukti juga untuk produksi, mengedarkan produk berbahaya bisa dijerat pasal 435 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara, denda 5 miliar. Kapok ya kalau terbukti ya. Untuk oknum-oknum yang mengedarkan produk berbahaya, di mana apa aja sih produk-produk berbahaya ya untuk kopi herbal? Yang pertama namanya Gutamin. Nah, ada Wufei Capsule, Geranium Ointment, ada juga Medukon. Banyak banget nih teman Pro 2. Kopi Arab Gold plus Tongkat Ali nih. Kopi Super Jantan, Dua Kobra Gatal-Gatal. Widih, ngeri banget namanya ya. Capsule Strong Love. Ini kamu bisa searching aja di internet apa aja daftar kopi yang berbahaya atau obat herbal yang terjual yang cukup berbahaya. Kemudian untuk kosmetiknya itu nail polish-nya untuk ngecat kukunya warna merah K10. Waduh. Mereknya Brasov, teman Pro 2. Ini banyak banget dijual nih di toko-toko kosmetik ya.
Kemudian ada juga LT Beauty Skin ya, Madam G, aduh, ini siapa yang pakai produk Madam G nih? Selsun 7 Herbal, 7 Flower Selsun, Zuyu Skincare Day Care Cream, kemudian Beauty Wise, ada, aduh, kayaknya mereknya nggak terkenal ya, teman perdua ya. Jadi kamu kalau misalnya belum ada di beredar, belum ada BPOM, kemudian nggak ada di TV nasional, ya nyari aman-aman aja deh. Mau pakai kosmetiknya, obatnya harus ada dokternya dulu, ya. Kemudian jangan langsung beli obat-obat yang nggak tahu ini BPOM-nya nggak ada, dan kemudian racikan sendiri untuk kosmetiknya juga, ngeri juga ya teman perdua. Jadi kamu bisa juga temuin daftar kosmetik berbahaya apa aja dari BPOM, tinggal kamu searching aja sendiri. Ya gak mungkin aku sebutin satu-satu, lumayan menguras energi ya teman perdua. Tapi setidaknya kamu harus tetap waspada apa yang kau pakai teman perdua. Kalau bisa yang sudah ada aja di izin edarnya, yang ada di TV-TV ya, yang terkenal-terkenal aja deh, jangan yang apa ya, kayak ini pakai artis-artis gitu ya. Pokoknya sudah terjamin bagusnya kulitnya, dipakai artis Hollywood sekalian, Bollywood ya, internasional gitu ya, yang pokoknya sudah ampuh bagus gitu. Jangan sampai kita tergiur dengan harga yang murah untuk hasil yang instan ya, karena badan kita ini cuma satu, nggak ada duanya atau berdua, nyawa kita juga cuma satu. Kalau 9 enak ada nyawanya, bisa kalau meninggal kita hidup lagi. Ini kan nggak ada, asuransi jiwa kita cuma satu juga ya, kan ngeri banget teman berdua. Jadi jaga dah untuk kesehatan kamu ya, untuk kesehatan kesehatan badan kamu dan juga kesehatan wajah, kulit dan lain-lain sebagainya. Itu dia teman berdua, informasi yang udah aku kasih untuk kamu di cerita penutup hari sampai jam 11 ini ya. Ini udah menunjukkan pukul 22 lewat 32 waktu Indonesia Barat.

0: mendengarkan Trivia RRI Sumeria. Berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zlatko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

kita umur 2 ini udah jam 22 lewat 43 menit. Waktu ini kayak banyak, kita udah banyak banget kasih kamu informasi-informasi yang seru di cerita penutup hari ya. Buat kamu yang pengen ikutan gabung, supaya kita langsung aja WhatsAppnya di 0812 7722 1055. Ini dari Kakak Lara. Assalamualaikum, selamat malam Kakak. Mau request lagu dari Cita Janeta yang Korbanmu. Terima kasih. Kayaknya malam ini aku agak telat join ya. Ya emang, ya gak apa-apa sih, yang penting bergabung aja. Oke, terima kasih untuk Kak Lara, Kakak Lara yang sudah bergabung dan request lagu dari Tata Janeta dengan Korbanmu. Oh, kayaknya nih si Lara lagi jadi korban percintaan nih ya. Kita doakan semoga percintaannya baik-baik aja deh.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya, semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro2?

Nomor 2, ini udah 22 lewat 55 menit ya. 55 menit sudah kita temani kamu di cerita penutup hari. Buat kamu yang selalu setia mendengarkan kami di 105,5 FM, terima kasih. Juga tanggapannya untuk orang yang beli kosmetik ataupun obat tebal ambal ya, wajibnya kita untuk cek dan recheck lagi produknya atau nomor 2 ya. Ini dari Kakak Lara Purnamasari. Memang ada orang yang tega jual obat demi keuntungan pribadi mereka ya. Padahal di balik itu ada kesehatan orang lain yang dipertaruhkan ya. Rezeki yang baik bukan tentang banyaknya uang, tapi kejujuran dan keberkahan. Karena usaha ini bangun dengan kebohongan, mungkin terlihat cepat menghasilkan uang, tapi mungkin bisa jadi hati tidak akan pernah tenang karena tidak ada keberkahannya. Konsumen pun yang membeli korbat ataupun kosmetik palsu ini bisa jadi langsung apa yang membuat hancur masa depan mereka ya teman produa ya. Jadi yang sesuatu yang kurang baik gitu ya, pastinya dampaknya juga kurang bagus untuk baik dari penjualnya ataupun konsumennya sendiri ya. Jadi dampak dari penjualannya bukan sekedar sesaat ya. Ya kalau langsung meninggal, ini kalau jangka panjang yang bisa menghancurkan masa depan konsumennya, waduh ini sih juga harus kita waspadai teman produk untuk pembelian produk ataupun obat-obatan dan kosmetiknya. Jadi kita sebagai konsumen ya, juga kita harus cek nomor BPOM-nya, kemudian jangan tergiur dengan harga murah, hasil yang instan ya. Tapi kita juga harus melihat dulu apakah produk ini ada di iklan televisi yang terlebih dahulu ya. Kadang-kadang juga iklan televisi juga tidak menjamin produk itu aman secara ini ya, untuk dipakai apalagi sampai dikonsumsi masuk ke dalam tubuh ya. Nah, informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita Heta Umroh 2 di cerita penutup hari. Terima kasih kalian semua sudah bergabung bersama kami di cerita penutup hari 105,5 FM. Nanti jam 11 kita bakal temani kamu kembali di Jazz Music Pro 2 sampai jam 12 malam. Selamat menikmati, selamat beristirahat di Pro 2 FM.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Teman-teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Siu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Siu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol, dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Siu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda masyarakat.

0: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
2: Ya, biasa. Sama aja, paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
1: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
2: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
4: Halo. Yuk masuk. Hidup.
5: Ya,

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: siap mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zelko Kalas, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Bro 2, tau gak sih? Kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia. Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

0: Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?
1: 5. Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw kesana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
2: Iya, ini aku otw kesana.
3: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
4: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
5: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas.

Temu Produk seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman perdua di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perdua Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dekat di sini, dekat, dekat, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Kenapa lihat-lihat?
1: Nis dong, kalau ngunyah pelan-pelan. Tau nggak, suara itu bagaikan musik rock and roll di telingaku.
0: Tapi kan aku nggak puasa, jadi bebas dong aku makan.
1: Bukan melarang, tapi minta dipelankan aja. Kalau aku nggak puasa karena tergoda sama makanan kamu, yang berdosa kamu juga.
0: Ups, maaf.
2: Indahnya Ramadan penuh berkah.
0: Yang puasa jangan baper.
1: Yang nggak puasa jangan nyolot.
0: Saling hormat biar hidup
2: makin nikmat.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Afif, nanti saat mudik jangan lupa istirahat yang cukup di perjalanan ya. Jangan paksakan badan kalau capek.
1: Iya Manda, aku janji bakal sering berhenti kalau capek.
0: Pastikan juga kondisi motor bagus, rem, ban, semua dicek dengan teliti.
1: Sudah kok Man, aku sudah bawa semua peralatan untuk pengecekan.
0: Ingat, jangan main HP saat berkendara, fokus di jalan.
1: Tenang Manda, keselamatan pasti nomor satu.
0: Hati-hati di jalan ya. Ingat, keluarga di sini nungguin kamu loh kak. Jadi utamakan keselamatan ya.
1: Siap Man, aku akan jaga diri baik-baik.
0: Sampai jumpa di rumah ya kak.
1: Sampai jumpa di rumah ya.

0: Info Pro2 FM. Pro2 FM.
1: Tomang Pro2 film laga asal Thailand berjudul My Dearest Assassin sukses mencuri perhatian penikmat sinema. Alur ceritanya yang penuh ketegangan berhasil memikat hati kalangan para generasi muda. Antusiasme tinggi penonton terlihat jelas dari berbagai ulasan positif di media sosial. Banyak penonton pemula yang merasa takjub dengan kualitas industri perfilman negeri Gajah Putih. Daya tarik utama tayangan ini terletak pada kejutan jalan cerita yang disajikan secara apik, di mana penonton diajak merasakan ketegangan yang pada akhirnya bermuara pada kesedihan mendalam. Penilaian sempurna tersebut membuktikan kualitas penyutradaraan dan kemampuan akting memukau para pemerannya. Akhir cerita yang menyayat hati justru dianggap sebagai eksekusi brilian dari sang sutradara. Tayangan layar lebar ini sangat direkomendasikan bagi pecinta genre drama aksi. Sinema Thailand terbukti mampu menyajikan tontonan emosional yang terus membekas di hati para penonton. Sekian Info Pro 2.
2: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille